0: aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their word forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: Quran golongan bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sabakoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi di jalan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah.
3: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda semuanya yang mau banyak banget kegiatan hari ini gitu kan ya, di weekend, Sabtu, Minggu. Terus juga pengen banget untuk pergi ke tempat-tempat yang mungkin butuh waktu yang panjang untuk menelusurinya gitu kan ya. Tapi ini ternyata kalau kita lihat ke langit-langit sekarang itu udah lumayan mendung ya. Dan juga tadi subuh ada di beberapa wilayah itu juga turun hujan. Tapi seperti apa selengkapnya untuk laporan cuaca dan juga perkiraan cuaca di hari ini, langsung saja kita sapa teman-teman dari BMKG, ada Mas Ramadan pagi ini. Selamat pagi Mas Ramadan.
4: Halo, selamat pagi Tara.
1: Iya Mas Ramadan, nah kalau kita lihat kan ini orang-orang pada berharap hujan nih ya dari beberapa minggu kebelakangan ini ya. Kalau dilihat ini lumayan mendung juga, nah apakah benar hari ini akan turun hujan atau seperti apa perkiraan cuacanya, silakan untuk dilaporkan.
4: Baik, terima kasih Kak Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung Sabtu 9. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Tanggamus, Pesawat Selatan, dan juga Lampung Timur. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti terdapat potensi hujan di sebagian besar wilayah Lampung. Kemudian pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan hujan di beberapa wilayah seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara. Kemudian pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Timur dan juga Tulang Bawang. Kemudian untuk kondisi suhu hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 48. Dan untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Utara, dan juga Waikanan. Lalu pada malam hari nanti di wilayah Lampung Utara dan juga wilayah Waikanan. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Kak Ara.
3: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.
5: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana. OTW
2: dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Dari Chris Patih, ya pendengar ya, ini lagu yang udah lama banget kita dengerin, yang pertama dan terakhir dari Chris Patih. Semoga aja ini bisa bagiin lagi memori baik Anda, terus juga keinginan-keinginan baik Anda gitu kan ya. Ya udah kalau gitu pendengar, Ara punya informasi dulu nih untuk Anda semuanya yang juga sama kayak Ara lagi ngerasain gak enak banget di tenggorokan gitu kan ya. Kalau mau makan dan juga minum tuh rasanya sakit banget ya. Dan jangan lupa kalau udah begitu harus konsul ke dokter, harus konsul ke fasilitas kesehatan terdekat supaya tahu nih pengobatannya apa gitu kan ya. Nah biasanya tenggorokan kita yang sakit ketika musim kemarau ini pendengar, ada banyak banget penyebabnya gitu ya. Yang umum itu adalah udara yang kering itu juga mengurangi kelembapan tenggorokan kita sehingga terasa kering, perih atau juga gatal-gatal di tenggorokan kita. Kemudian karena memang kemarin itu banyak banget debu dari abu vulkanik Gunung Krakatau gitu kan ya, yang masuk-masuk ke rumah kita, terus juga mungkin di jalan banyak banget yang kita temukan. Nah debu dan polusi ini juga yang mudah terhirup oleh kita ketika cuaca kering, itu bisa mengiritasi tenggorokan kita. Kemudian juga ada yang namanya infeksi virus, kayak misalnya virus flu atau infeksi saluran pernafasan, dan ini juga jadi salah satu penyebab kenapa tenggorokan kita tuh terasa sakit gitu kan ya. Terus yang paling sering ditemukan lagi adalah kita kurang minum. Nah ini dia ya, akibat karena banyak banget kegiatan, banyak banget hal-hal yang harus kita lakukan, kayak sibuk banget ya, akhirnya lupa banget nih untuk yang namanya menghidrasi tubuh kita dengan air putih. Nah itu benar-benar harus kita evaluasi gitu kan ya. Nah cara mengatasinya yang paling simpel dan paling gampang itu adalah minum air putih lebih sering, terutama jika tenggorokan kita tuh terasa kering banget. Kemudian kita bisa berkumur dengan air garam hangat. Kemudian bisa juga nih gunakan humidifier kalau misalnya di rumah ada, atau juga penetralisir ruangan gitu kan ya, udara ruangan, untuk bisa juga meningkatkan kelembapan ruangan kalau udaranya lagi kering banget. Dan kita juga bisa dulu nih untuk menghindari asap, debu dan juga rokok gitu kan ya. Gunakan masker dimanapun kita berada, itu penting banget, apalagi kalau misalnya punya banyak banget kerjaan, kegiatan di luar ruangan. Dan yang pastinya pendengar, ketika lagi hari libur, ketika lagi butuh banget istirahat, mendingan di rumah aja, gak usah kemana-mana dulu. Istirahat gitu kan ya, tiduran dulu aja supaya nanti energinya bisa kembali lagi dan kita juga bisa cepat pulih lagi ya. Dan mungkin juga ini adalah salah satu hal yang bisa membantu Anda untuk meredakan yang namanya sakit tenggorokan adalah dengan madu gitu kan ya. Nah karena madu ini bisa membantu meredakan batuk atau iritasi atau sakit tenggorokan pada orang dewasa dan juga anak-anak di atas usia 2 tahun. Kalau misalnya disertai hidung tersumbat atau alergi, nah Anda bisa nih untuk menjaga kebersihan kamar, kemudian juga mengurangi paparan debu untuk setiap hari kegiatan Anda. Dan kalau misalnya udah kerasa sakit banget, jangan lupa untuk kunjungi fasilitas kesehatan terdekat, kemudian juga periksakan seperti apa kondisi kesehatan Anda supaya bisa mendapatkan penanganan pengobatan yang tepat.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, PT Pertamina Patraniaga ini melakukan sidak deh di 3 SPBU di Bandar Lampung. Karena memang kalau misalnya kita lihat tuh antrian dulu main panjang banget ya di setiap SPBU. Gak motor, gak mobil, gak truk gitu kan ya. Nah ini PT Pertamina Patraniaga bersama dengan pemerintah provinsi dan juga Polda Lampung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2026. Sidak ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan sekaligus juga memantau pelayanan kepada masyarakat. Sidak melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ASDM Provinsi Lampung serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Suspolda Lampung. Tim juga menyasar 3 SPBU secara acak dengan memeriksa proses pengisian BBM dan kemudian juga penggunaan barcode-nya seperti apa, kesesuaian nomor polisi dengan kendaraan juga seperti apa, serta juga penerapan kuota untuk pengisian bahan bakar minyak. Sementara itu Kasubdit Ditreskrim Polda Lampung Yustam Dwi mengatakan pengawasan terhadap penyaluran BBM akan terus dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait. Pertamina Patraniaga juga menyatakan pasokan BBM ke wilayah Lampung ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, memasuki bulan September 2026 rata-rata pasokan BBM ditambah sekitar 300 kiloliter atau 2.500 kiloliter per harinya di bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Nah, peningkatan pasokan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan di lapangan. Pertamina juga menyebutkan persediaan BBM di terminal dalam kondisi yang aman dan penerimaan pasokan melalui kapal dan kegiatan distribusi terus berjalan untuk menjaga kesinambungan penyaluran BBM ke SPBU. Dan masyarakat juga dihimbau untuk bisa membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Untuk informasi maupun pengaduan terkait layanan dan produk Pertamina, masyarakat bisa langsung menghubungi Pertamina Contact Center di 135. Saudara pendengar.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu Era di Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Ada punya informasi nih pendengar tentang pembangunan dari jembatan Garuda yang sampai sekarang itu sudah masuk ke tahapan ketujuh ya. Untuk pembangunan jembatan Garuda yang sama-sama kita kawal juga nih, supaya itu juga bisa jadi penyambung akses pendidikan, kemudian juga ekonomi dan lain-lainnya yang ada di salah satu desa di Provinsi Lampung ya. Nah, kali ini tim dari pemerintah provinsi, kemudian juga jajaran dari Babinsa di bawah komando Kodim 0411 Kota Metro secara aktif mengawal dan juga mendampingi percepatan pembangunan infrastruktur jembatan perintis Garuda yang masuk ke tahap 7 di sejumlah titik strategis wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Langkah ini juga digencarkan untuk bisa mengakselerasi konektivitas antar wilayah serta memperlancar roda perekonomian dan juga akses mobilitas dari masyarakat perdesaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kemudian juga Komandan Kodim 40411 Letkol Infantri Noval Darmawan melalui Pasiter Kapten Sukamto menegaskan juga bahwa pembangunan jembatan ini memiliki arti krusial bagi kelangsungan distribusi hasil pertanian dan aktivitas harian warga. Dan menurutnya, proyek infrastruktur ini juga merupakan urat nadi vital yang menghubungkan akses pendidikan, kemudian juga kesehatan dan perekonomian warga di berbagai kampung pelosok yang ada di sana. Dan pendampingan lapangan yang melibatkan unsur prajurit TNI bersama dengan warga dan teknisi tersebut berfokus pada pengerjaan fisik di beberapa titik krusial seperti penyiapan pondasi, kemudian juga pelangsiran material bangunan sampai pembersihan areal calon jembatan gantung. Dan diharapkan melalui sinergi yang solid ini, jembatan Garuda tahap 7 bisa dapat segera rampung tepat waktu, dan keberadaan infrastruktur penghubung ini juga diyakini mampu mendongkrak kesejahteraan sosial serta membuka isolasi wilayah secara berkelanjutan bagi masyarakat yang ada di pedesaan.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
5: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
6: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
5: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
6: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
5: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
6: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: It's a wrap. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Breakaway dari Malika Kelly Clarkson, pendengar ya. Ini lagu yang nganterin kita juga ke penutupan untuk Lampung pagi ini. Tapi Ara sebelum pamit mau kasih informasi dulu ke Anda semua pendengar ya. Informasi terkini pastinya kita ambil dari rada.co.id. Dan untuk Anda semua yang mau dapetin informasi yang paling update, paling terpercaya dan pastinya gak hoax ya, pastinya Anda bisa dapetin di rri.co.id. Untuk seluruh informasi dari seluruh kawasan Indonesia, tinggal pilih aja mau dari daerah mana, semuanya ada di rri.co.id. Kali ini informasi datang dari Provinsi Lampung, dan ini dari peningkatan kapasitas ASN Pemasyarakat Lampung yang resmi ditutup. Ya, ini penting banget untuk kita tahu nih pendengar. Jadi di rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakat Lampung resmi ditutup pada tanggal 18 September kemarin. Kegiatan ini berlangsung di Lapas Narkotika Kelas 2 A Banter Lampung, dan penutupan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakat Lampung. Dan diikuti juga oleh Kepala Rutan Kelas 1 Banter Lampung serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung. Dan kegiatan ini juga dilakukan dengan dijadikan sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen jajaran pemasyarakatan dalam meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme ASN yang ada di sana. Dan peningkatan kapasitas harus diikuti dengan perubahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat memberikan manfaat nyata. Dengan berakhirnya kegiatan ini, seluruh jajaran diharapkan membawa semangat peningkatan kapasitas ke unit kerja masing-masing serta memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional dan juga berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, itu dia tadi informasi terakhir pendengar. Dan nanti setelah ini Anda akan ditemani oleh Herdiani Octavia sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Lampung siang ini ya. Beragam informasi juga sudah disiapkan, plus lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas Anda di weekend kali ini. Jadi selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
6: 2000 years later.
4: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
7: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, hari ini Sabtu 19 September 2026. Dian Oktavia siap menemani Anda di Lampung siang ini sampai nanti jam 3 sore.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terkini.

dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Padahal memang kalau bicara terkait dengan pendidikan, terlebih memang sekolah, ya, ini menjadi salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan dalam sebuah wilayah. Karena lewat pendidikan, tentunya sumber daya manusia ini bisa terus berkembang, kemudian juga menemukan potensinya untuk dikembangkan. Nah, selain dari itu, bicara terkait dengan kesejahteraan dan juga pembangunan, tentu tidak lepas dari yang namanya anggaran. Dari sinilah program pemerintah direncanakan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai pelayanan kepada masyarakat. Lalu seperti apa gambaran anggaran untuk Kota Bandar Lampung di tahun 2027 mendatang? Jadi pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung mengusulkan rancangan APBD tahun anggaran 2027 sebesar 2,8 triliun lebih. Rancangannya disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung di 16 September lalu. Anggarannya diarahkan pada sejumlah sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, hingga lingkungan hidup. Untuk belanja operasi, Pemkot Bandar Lampung merencanakan anggaran sekitar 2,3 triliun lebih. Sementara itu, belanja modal dialokasikan sekitar 305 miliar lebih. Anggaran ini nantinya digunakan untuk pembangunan sebagai sarana dan prasarana, seperti gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan, serta aset daerah lainnya. Pemkot Bandar Lampung juga berharap pembahasan bersama DPRD nantinya bisa menyempurnakan rancangan APBD tersebut, sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar bisa mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tahun 2027. Jadi pendengar, angka triliunan dalam APBD bukan sekedar angka di atas kertas. Tantangannya, bagaimana anggaran itu benar-benar terasa manfaatnya di kehidupan masyarakat. Karena pada akhirnya anggaran yang baik bukan hanya besar nilainya, tapi nyata hasilnya.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, Anda termasuk yang suka gak sih nonton teater? Dan memang ya, rasanya tuh beda banget kalau kita lagi nonton pertunjukan yang berupa pementasan tunggal teater. Dan dalam waktu dekat, ini akan ada sebuah teater dengan judul Barabah. Sebuah pementasan pertunjukan teater yang menghadirkan kisah, konflik, emosi, dan kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Pementasan tunggal karya Mothinggo Bushya ini dipersembahkan oleh komunitas Kata Kita dan akan dilaksanakan pada 24 September 2026 di Taman Budaya Lampung dengan dua sesi. Sesi pertama di jam 4 sore dan sesi kedua jam 7 malam. Harga tiketnya untuk pelajar Rp25.000, kemudian untuk mahasiswa umum Rp35.000 dan VIP Rp60.000. Informasi lebih lanjut hubungi 0831 700 8888 atas nama Banjeskara atau kunjungi saja Instagramnya, follow di @komunitas_katakita.

Berdengar bertepatan di hari Sabtu ya, weekend nih, lagi ngapain sih di rumah? Ada nggak kegiatan yang lagi dilakukan? Atau justru kayaknya lagi nggak pingin di rumah nih, pingin keluar dulu deh, mumpung cuacanya juga lagi oke. Apalagi kemarin di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, termasuk juga di Kota Bandar Lampung, abis diguyur hujan, walaupun nggak banyak, nggak deres gitu, dan nggak terlalu lama, tapi lumayan lah untuk menghempaskan debu-debu abu vulkanik. Jadinya ya hari ini lebih seger sih rasanya. Nah, kalau misalnya Anda ya punya waktu luang dan juga ingin bersama dengan anak-anak, kayaknya pas banget untuk quality time, karena memang anak-anak ya sebagai generasi penerus bangsa, itu juga salah satu yang perlu dibekali adalah cinta kasih dari keluarganya, supaya dia nggak haus gitu dengan kasih sayang. Satu sisi, yang pasti anak-anak juga perlu banget nih untuk mendapatkan perlindungan, termasuk saat berada di sekolah. Saat ini yang menjadi isu utama di dunia pendidikan adalah kasus bullying atau kasus kekerasan yang juga ternyata banyak terjadi nggak cuman di lingkungan sekolah tapi juga luar sekolah, dan kadang-kadang juga di sepantarnya juga ada gitu kekerasan itu. Tentu ini membutuhkan bukan hanya penanganan tapi juga pendampingan, perlindungan, dan ruang untuk kembali pulih. Itulah yang diperlukan, akses terhadap pelayanan perlindungan anak yang menjadi sangat penting, termasuk bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Kabar baiknya di Waikanan, pemerintah kabupatennya sudah menghadirkan sebuah inovasi. Namanya Lentera Anak. Jadi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Waikanan meluncurkan sebuah program namanya Lentera Anak yang merupakan singkatan dari Layanan Terpadu Pelayanan dan Respon Anak. Programnya dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi anak korban kekerasan, khususnya mereka yang berada di kecamatan dan kampung yang jauh dari pusat layanan. Dari Kepala DP3A PPKB-nya sendiri, ini mengatakan Lentera Anak bukan sekedar program, tapi sistem layanan terpadu. Di dalamnya ada pelaporan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga pemulihan sosial bagi anak korban kekerasan. Yang menarik memang layanannya ini mendekati juga dengan jemput bola. Jadi korban tidak harus selalu datang ke pusat layanan, tetapi nanti pelayanan yang akan datang lewat tingkat kecamatan sebagai kolaborasi bersama dengan kader, puskes, sekolah, hingga aparat kampung. Harapannya upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak semakin kuat, sementara bagi anak yang sudah menjadi korban, mereka bisa mendapatkan penanganan secara menyeluruh. Jadi pendengar, perlindungan anak tidak boleh berhenti karena jarak. Dengan Lentera Anak, harapannya semakin banyak anak yang bukan hanya didengar ketika mengalami kekerasan, tapi juga dilindungi, didampingi, dan dibantu untuk kembali menatap masa depan.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bayern München pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Vitesse Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tiga gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCSF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekali. Bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan tetap menjadi awal sampai pertandingan kedua. Semangat itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami. Terutamanya dalam jalan yang panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan panjang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara.

0: masih Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikutlah kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat...

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: kampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, memang ya Provinsi Lampung itu dikenal dengan sektor dari pertanian dan perkebunannya. Ternyata dari pertanian dan perkebunan nggak hanya bisa menghasilkan pangan doang atau berakhir di meja makan, tapi juga bisa menjadi energi. Wah, ini dia yang lagi dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang berencana mengembangkan tanaman sorghum secara bertahap sebagai salah satu bahan baku bioetanol. Tahap awal, luas tanamnya sekitar 2-5 hektar. Dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira mengatakan, sebenarnya sorghum bukan tanaman baru di Lampung. Sudah banyak yang dibudidayakan dan sampai sekarang masih ada. Hanya saja luas tanamnya memang masih terbatas. Nah, dengan pengembangan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi bioetanol, target awalnya adalah mendukung produksi sekitar 60 kiloliter bioetanol. Nah, selanjutnya dari sisi budidaya, sorghum punya keunggulan karena masa panennya relatif singkat. Tanamannya bisa dipanen sekitar 3 bulan setelah ditanam. Jadi pendengar, sorghum bukan hanya soal pangan, ke depan ini bisa juga jadi energi masa depan Lampung. Dari lahan yang sederhana, siapa tahu lahir energi yang luar biasa. Dan pastinya tetap bersama kami pendengar, karena pada pukul 11:55 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan azan zuhur sebagai pengingat untuk Anda melaksanakan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang melaksanakannya.

0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda azan zuhur dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Tawuran Pelajar Pakai Obat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HRX

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas!
8: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
9: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
8: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
9: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
8: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
10: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung siang ini. Udah jam 12 lewatnya 47 menit, gimana? Udah pada makan siang atau belum? Harapannya sih sudah ya, jangan sampai ketinggalan. Apalagi tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan. Salah satunya jaga makan supaya nggak telat. Dan juga tentunya lewat asupan makanan yang lebih bergizi dan juga punya banyak kandungan vitaminnya. Nah, bicara tentang upaya kita pastinya ya untuk selalu menjaga kesehatan selain dari asupan makanan, tentunya juga kita perlu nih program-program yang menunjukkan juga tentunya untuk mendukung kesehatan kita. Salah satunya ini tentu dari BPJS. Memang yang gak kalah penting adalah kalau kita sudah ada keluhan seperti penyakit gitu ya, itu bisa diobati atau paling enggak sebelum sakit dicegah dulu. Nah, pendekatan inilah yang sedang didorong oleh BPJS Kesehatan khususnya untuk layanan penyakit jantung. Ini menjadi salah satu penyakit mematikan dan datangnya tuh suka tidak diduga gitu. Kita ngerasanya sehat-sehat aja, tapi banyak juga di sekitar kita yang ngerasa, oh kok mulai dapat penyakit seperti ini. Nah, dari BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan penyakit jantung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan pendekatan value-based healthcare atau layanan kesehatan yang orientasinya pada hasil. Sederhananya, pendengar, yang jadi perhatian bukan hanya berapa banyak layanan yang diberikan, tapi seberapa baik hasil kesehatan yang sudah diterima pasien dan seberapa efisien biaya yang dikeluarkan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan transformasi ini diperlukan karena biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Jadi program JKN memastikan pembiayaannya juga memberikan manfaat kesehatan yang optimal. Nah, di fasilitas kesehatan tingkat pertama, upaya yang didorong adalah pengendalian tekanan darah dan gula darah. Memang dua hal itu kan jadi salah satu trigger ya adanya penyakit serangan jantung. Kemudian juga ada pemeriksaan HbA1c sebagai cara dengan rutin, kemudian kepatuhan minum obat serta pemantauan peserta yang punya resiko tinggi. Sedangkan di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang mengutamakan mutu dan hasil kesehatan pasien. Sejumlah pendekatan juga dikembangkan termasuk pengambilan keputusan melalui heart team, tata laksana sesuai pedoman, pemeriksaan FFR hingga stage revascularization. Di sisi lain, pastinya pendengar, kita bisa lakukan upaya mulai dari diri sendiri dan dengan secara dini dengan menjaga kesehatan jantung untuk pastinya meningkatkan edukasi, pencegahan, serta penerapan pola hidup sehat sebagai bagian penting untuk menekan resiko penyakit jantung. Layanan kesehatan bukan sekedar soal berapa banyak pasien yang dilayani, tapi seberapa baik pasien bisa kembali sehat. Karena dalam menjaga jantung, lebih baik mencegah sebelum terlambat dan lebih baik kita mengukur hasil daripada sekedar menghitung layanannya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sekarang memang dari tim BGN-nya sendiri sedang mendata itu. Dia dari regional sedang mendata. Nanti akan ketahuan mana yang benar-benar menolak. Kalau data yang sekolah elit yang kita sudah punya itu ada 108 ya.
2: Jadi gini, beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya. Tapi dia ada pengolahan tambahan.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Sabtu 19 September 2026 dengan topik berita. Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanen. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus memperkuat upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia asal Lampung seiring besarnya potensi penempatan pekerja migran ke luar negeri. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan pekerja migran dari daerah asal hingga negara tujuan seiring besarnya potensi penempatan pekerja migran ke luar negeri. Di Lampung, peran ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, serta BP3MI Lampung. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Dampitu mengatakan, kehadiran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia membuat pembagian tugas dalam penanganan pekerja migran menjadi lebih jelas dan memudahkan koordinasi. Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tetap memiliki peran dalam memastikan calon pekerja migran mendapatkan informasi, pelayanan, dan perlindungan sebelum maupun setelah bekerja di luar negeri. Disnaker juga memiliki peran dalam menyebarkan informasi mengenai syarat dan mekanisme bekerja di luar negeri, termasuk memfasilitasi mediasi ketika terjadi permasalahan yang melibatkan calon atau pekerja migran.
4: Dari BP3MI itu berperan untuk mengurusi persoalan-persoalan yang terkait dengan perlindungan pekerja migrannya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota ikut membantu bagi BP3MI dan mendorong ya bagi para calon pekerja yang berminat bekerja di luar negeri dalam hal administratif, ya termasuk administrasi-administrasi yang harus dilengkapi oleh mereka yang akan berangkat.
3: Dengan pembagian peran yang semakin jelas antara pemerintah pusat dan daerah, Disnaker Lampung berupaya memastikan kesempatan bekerja di luar negeri tidak hanya membuka akses penghasilan, tetapi juga diikuti jaminan informasi, prosedur, dan perlindungan pekerja migran asal Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Tugas Percepatan Makanan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung tengah mendata sekolah-sekolah yang menolak menerima program MBG. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Didata secara keseluruhan, apakah dia memang sekolah elit, kemudian pondok pesantren yang memang nginep di situ, di alam masak di situ.
5: Kepala Satgas Percepatan MBG Lampung Saipul mengatakan pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara pasti sekolah yang tidak bersedia menerima program MBG, termasuk sekolah elit dan pondok pesantren atau ponfes yang sejak awal telah menyediakan makanan bagi peserta didik maupun santrinya. Menurut Saipul, saat ini proses pendataan masih dilakukan tim Badan Gizi Nasional atau BGN termasuk melalui tim regional. Dia menjelaskan pendataan tersebut untuk memastikan sekolah mana saja yang benar-benar menolak program MBG. Saipul memastikan dari data sementara terdapat 108 sekolah yang masuk kategori sekolah elit termasuk ponpes. Namun dari jumlah itu baru 51 sekolah yang telah terkonfirmasi menolak program MBG berdasarkan pendataan tim BGN. Dia menegaskan jika sekolah memang sejak awal tidak menerima program MBG maka tidak ada kuota makanan yang dialihkan. Sebaliknya, jika sekolah sebelumnya menjadi penerima, maka kuota dapat dialihkan ke sekolah lain atau dikurangi dari produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
1: Awal dulu kan memang ada yang menolak ya, terutama sekolah-sekolah pondok pesantren yang memang mereka sejak awal sudah menyediakan makanan juga di sekolah itu, terutama sekolah-sekolah elitnya. Dan memang berkembang sekarang ini, ya, beberapa bulan terakhir ini, sekarang didata secara keseluruhan, apakah dia memang sekolah elit, kemudian pondok pesantren yang memang nginep di situ, di alam masak di situ, kemudian ada sekolah-sekolah umum biasa yang nanti akan menolak itu nanti akan kita lihat. Dan sekarang memang dari tim BGN-nya sendiri sedang mendata itu gitu. Dia dari regional sedang mendata. Dan nanti akan ketahuan mana yang benar-benar menolak. Kalau data yang sekolah elit yang kita sudah punya itu ada 108 ya. Dari yang sekolah elit ya termasuk pondok pesantren. Tetapi dari 108 itu baru terkonfirmasi oleh tim BGN itu sendiri baru 51 yang betul-betul menolak karena memang mereka menyediakan gitu. Sudah terbiasa menyediakan. Kalau memang dari awal sekolahnya memang nggak nerima ya nggak ada yang dialihkan kan ya. Tapi kalau memang nanti setelah data ini masuk, ketahuan mana sekolah yang menolak, sedangkan tadinya dia menerima ya pastinya dialihkan. Atau ya memang ya dikurangi kuota dari dapurnya.
5: Saipul menambahkan, berdasarkan jenjang pendidikan, data sementara menunjukkan penolakan terdiri dari 6 PAUD, 7 TK, 8 SD, 9 SMP, 10 SMA, SMK, dan 11 pondok pesantren. Sejauh ini proses verifikasi masih terus berjalan di tingkat regional untuk memastikan jumlah pasti sekolah yang menolak program MBG. Verifikasi tersebut dilakukan langsung tim BGN regional untuk mengetahui secara pasti sekolah maupun ponpes yang benar-benar menolak salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
6: Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mulai melakukan pemantauan terhadap peredaran beras fortifikasi di sejumlah pasar. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut informasi yang berkembang terkait beberapa merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar-pasar tradisional. Pemantauan dilakukan guna memastikan tidak ada produk yang masuk dalam daftar pengawasan beredar di pasaran. Menurut Erwin, beras fortifikasi merupakan beras yang telah melalui proses tambahan dengan pemberian vitamin atau zat gizi tertentu. Produk tersebut dikembangkan untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan tambahan nutrisi. Sejauh ini, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum menemukan beras fortifikasi di pasar tradisional. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan produk yang masuk dalam daftar pengawasan pemerintah.
2: Jadi gini, beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi. Jadi kalau untuk di lingkungan pasar tradisional, saya sudah memerintahkan, sudah bergerak cepat, memerintahkan kepala-kepala UPT untuk ngecek. Kalau dia ada beras yang fortifikasi tersebut yang dilarang, ya masuk daftar ada 25 itu untuk segera ditarik dari peredaran.
6: Erwin mengatakan beras fortifikasi memiliki perbedaan dengan beras biasa karena terdapat tambahan vitamin dan zat gizi dalam proses pengolahannya. Selain pasar tradisional, pemerintah kota juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di pasar modern. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan produk pangan yang beredar tetap sesuai ketentuan dan aman bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung memperkuat peran sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi melalui Training of Trainer atau TOT sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mendorong perlindungan dan pemanfaatan hasil inovasi sivitas akademika agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung memperkuat peran sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi melalui kegiatan Training of Trainer Sentra KI Perguruan Tinggi Seprovinsi Lampung. Kegiatannya mengusung tema sinergi dan kolaborasi penguatan peran sentra KI dalam mendukung inovasi nasional tersebut ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak sentra KI di lingkungan perguruan tinggi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufik Rohman, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menghasilkan ide dan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah tambah bagi masyarakat dan perekonomian. Menurut dia, inovasi yang dihasilkan Civitas Akademika perlu diikuti dengan perlindungan hukum melalui sistem kekayaan intelektual. Perlindungan tersebut dinilai penting agar hasil penelitian dan karya akademik tidak berhenti sebagai produk pengetahuan tetapi juga dikembangkan dan memiliki nilai ekonomi. Taufik Rohman menyebut, data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan kontribusi perguruan tinggi terhadap total permohonan KI nasional masih di bawah 15%. Kondisi tersebut menurutnya menjadi salah satu pekerjaan yang perlu ditangani bersama.
8: Kontribusi perguruan tinggi terhadap total permohonan kekayaan intelektual nasional masih di bawah 20%. Ini adalah kerjaan besar kita bersama. Padahal jika setiap karya riset kampus dilindungi, maka kita sedang membangun benteng ekonomi kreatif dan industri berbasis riset.
7: Ia menjelaskan sentra KI di perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai unit layanan administrasi. Sentra KI memiliki 4 fungsi utama yaitu sebagai edukator, konsultan, fasilitator, dan katalisator. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggunaan sistem pembayaran digital di Provinsi Lampung terus mengalami pertumbuhan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung mencatat jumlah merchant penyedia layanan pembayaran non-tunai telah mencapai 916 ribu unit hingga pertengahan 2026. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
9: Penggunaan sistem pembayaran digital di Provinsi Lampung terus mengalami pertumbuhan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung mencatat jumlah merchant penyedia layanan pembayaran non-tunai telah mencapai 916 ribu unit hingga pertengahan 2026. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan pembayaran digital oleh pelaku usaha dan masyarakat. Kris menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan untuk mendukung transaksi secara cepat dan praktis. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto mengatakan, tingginya partisipasi masyarakat perlu terus dijaga. Bank Indonesia juga mendorong perluasan akses agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Hingga pertengahan tahun ini, akumulasi transaksi menggunakan Kris di Lampung mencapai 2,36 triliun, sementara volume transaksinya tercatat sebanyak 26,4 juta kali.
10: Ya, dari data yang kami miliki, per Juni 2026 jumlah merchant yang sudah mengadopsi Kris di Provinsi Lampung telah mencapai 916 ribu merchant dengan nilai transaksi mencapai 2,36 triliun. Dan volume transaksinya mencapai sebesar 26,4 juta transaksi.
9: Pertumbuhan transaksi non-tunai tersebut turut mendukung aktivitas usaha, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudahan pembayaran digital memberi pilihan transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha. Bank Indonesia Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk memperluas infrastruktur pembayaran digital hingga ke wilayah pelosok. Perluasan tersebut diharapkan mendukung pemerataan akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan melakukan penertiban terhadap antrean panjang kendaraan truk yang mengular di SPBU Bumi Ratu, Jalan Lintas Tengah Sumatera, guna mencegah kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. Berikut laporan selengkapnya.
11: Tepatnya di depan POM Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Rembesmu, Kabupaten Waikanan.
12: Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan melakukan penertiban terhadap antrean panjang kendaraan truk yang mengular di SPBU Bumi Ratu, Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Waikanan, guna mencegah kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Waikanan melalui Bribda Putu Eka menjelaskan bahwa pihaknya langsung turun ke lokasi untuk mengatur barisan kendaraan yang mengantri bahan bakar minyak. Langkah cepat ini diambil mengingat posisi antrian kerap memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Dalam kesempatan tersebut, petugas turut menyampaikan imbauan kepada para sopir dan pengemudi yang sedang mengantri BBM agar senantiasa mematuhi aturan berlalu lintas. Pihaknya menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan serta menjaga ketertiban agar tidak merugikan aktivitas sesama pengguna jalan.
11: Jalan Raya Bribtu Putu Eka Saputra bersama rekan yang melaksanakan 813. Tepatnya di depan POM Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Rembesmu, Kabupaten Waikanan. Saat ini melaporkan kegiatan imbauan kepada para pengantri bahan bakar minyak agar tertib dan tidak memakan badan jalan agar tidak terjadinya kemacetan di ruas jalan.
13: dan kami mengimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan tetap mengutamakan keselamatan.
12: Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan kelancaran arus lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera, serta meminimalisir resiko kecelakaan akibat kendaraan yang berhenti atau parkir sembarangan di bahu jalan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pengawas Obat dan Makan Tulang Bawang gencar edukasi masyarakat agar memanfaatkan, menggunakan hingga menyimpan obat secara baik dan benar. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keamanan penggunaan obat bagi masyarakat. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
14: Balai Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang turut berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat di Kabupaten Waikanan mengenai penggunaan obat yang aman dan benar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat yang terus digalakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kepala Balai POM Tulang Bawang Rahmat Hidayat mengatakan, edukasi dilakukan agar masyarakat lebih bijak dalam memperoleh dan menggunakan obat. Menurutnya, pemahaman yang baik dapat mencegah kesalahan penggunaan obat yang berisiko terhadap kesehatan. Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk sinergitas dengan pemerintah daerah dan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Waikanan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Dia menegaskan, pihaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara memperoleh obat dari sumber yang resmi dan aman. Selain itu, peserta juga diedukasi mengenai tata cara penyimpanan obat hingga cara memusnahkan obat yang telah kadaluarsa.
15: Kami berpartisipasi Balai POM Tulang Bawang di kegiatan Waikanan dalam rangka kegiatan Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Kegiatan dilaksanakan di mana merupakan kolaborasi dari Dinas Kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Waikanan. Selanjutnya juga kami menyampaikan bagaimana cara tips menggunakan obat yang aman, mulai dari cara mendapatkan obatnya, cara menyimpannya, cara menggunakannya, dan juga cara memusnahkan apabila sudah kadaluarsa ataupun tidak layak digunakan.
14: Lebih lanjut, dirinya berharap masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan obat sehingga dapat mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang lebih baik. Dia menegaskan, edukasi ini akan terus dilakukan melalui sinergitas berbagai pihak sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang rasional. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi program inovasi SPABGU untuk mempercepat pembentukan satuan pendidikan aman bencana di sekolah. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi potensi bencana. Berikut laporan selengkapnya.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mendorong percepatan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di sekolah. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program inovasi SPAB Go Waikanan. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, kegiatan digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan. Kegiatan tersebut diikuti unsur sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Menurutnya, SPAB penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah menghadapi potensi bencana. Karena itu, penguatan kelembagaan SPAB perlu dilakukan secara bertahap di setiap sekolah. Sosialisasi juga menjadi langkah awal percepatan pembentukan kelembagaan SPAB. BPBD akan membantu sekolah dalam proses pembentukan dan penguatannya.
17: Melakukan sosialisasi tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana dan program inovasi Satuan Pendidikan Aman Bencana Go Waikanan yang saya gagas. Pada kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati yang diwakili oleh Asisten 2 Sekda Kabupaten Bapak Dr. Ari Antoni, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah sangat mendukung inovasi SPAB Go Waikanan ini, dan di dalam kegiatan sosialisasi ini kami mengenalkan apa SPAB, bagaimana urgensinya SPAB bagi sekolah-sekolah di Waikanan, dan bagaimana nanti upaya untuk percepatan pembentukan kelembagaan dan penguatan SPAB ini sendiri di sekolah-sekolah yang ada. Harapannya dengan sosialisasi ini bisa dilakukan tindak lanjut dengan melakukan pembentukan kelembagaan oleh masing-masing sekolah, tentunya dibantu oleh BPBD dan dikuatkan oleh Dinas Pendidikan.
16: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 2 Sekda Waikanan Ari Antoni. Pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap inovasi SPAB Go Waikanan. Ia menambahkan pembentukan kelembagaan akan dilakukan dengan pendampingan BPBD. Penguatan program juga akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. Laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak Kompas Lampung Olahraga.
0: Bayangkara Presisi Lampung FC membidik 3 poin saat menghadapi Isen Mulang Kalteng FC dan lanjutan BRI Super League 2026-2027. Kemenangan menjadi target Bayangkara sebelum kompetisi memasuki jeda FIFA. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
19: Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Prudson mengatakan timnya dalam kondisi baik dan siap menghadapi pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu malam 19 September 2020. 6. Meski harus menjalani jadwal yang cukup padat, Oscar mengakui rangkaian pertandingan dalam waktu berdekatan cukup menguras energi pemain. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan tekad tim untuk meraih hasil maksimal.
20: Good afternoon everyone. Yeah, we are excited again to have the possibility to play.
21: Kami sangat senang menatap laga besok karena setelah game pertama melawan Persebaya Surabaya dan juga melakukan away melawan Dewa United, kami akan bermain lagi untuk pertandingan besok. Saya rasa kita memiliki jadwal yang cukup padat, cukup bisa membuat kami lelah di kalender, tapi kami ingin meraih kemenangan di laga besok ini dan sebelum break FIFA. Dan kami akan menghadapi lawan yang tangguh.
20: Jadi kita fight for us.
21: Tim pasti
20: menang. The objective is getting the 3 points and close the gap with the teams in the top of the standings.
19: Sementara itu, pelatih Insan Mulang Kalteng FC Mundari Karya juga memastikan timnya telah melakukan evaluasi setelah 2 pertandingan sebelumnya. Mundari menilai fokus dan konsentrasi selama 90 menit menjadi perhatian utama, termasuk memperbaiki kesalahan dalam mengantisipasi bola mati.
22: Ya, jadi banyak hal yang kita lakukan setelah 2 pertandingan ya. Kita banyak melakukan hal kesalahan yang sama di dalam pertandingan kemarin ya. Kita udah coba ubah ini ya, kita udah coba bekerja keras para pemain ya. Tapi saya pikir bukan hanya tentang cara bermain ya, tapi tentang fokus ya, ini yang menjadi catatan kita. Jadi kita berharap sepanjang pertandingan anak-anak kita fokus ya.
19: Mundari juga mewaspadai kualitas individu sejumlah pemain Bayangkara yang dinilai mampu memberikan ancaman dalam pertandingan. Di kubu Bayangkara, Oscar menyebut timnya harus mampu menjaga fokus dan memanfaatkan setiap peluang untuk mengamankan 3 poin sebelum jeda FIFA. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, di kesempatan hari ini, hari Sabtu 19 September 2026, katanya sih tanggal cantik ya. Kira-kira mau bikin momen apa sih di tanggal ini? Wah, apapun itu momennya, semoga selalu menyenangkan dan pastinya untuk menikmati dan juga menemani Anda dengan segala kegiatan Anda. Kita akan hadirkan 100% Indonesia. Yuk langsung request aja lagu Indonesia favorit Anda sampai nanti jam 3 sore di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Selamat siang mendengar, bersama dengan Dian Oktavia kali ini menemani Anda tentunya masih di 100% Indonesia. Gimana nih hari ini ya, kayaknya tuh mulai agak mendung-mendung gitu gak sih di Bandar Lampung dan sekitarnya. Apakah akan hujan lagi seperti kemarin malam gitu? Yang pasti untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan tapi banyak kegiatannya di luar ruangan, tetap ya untuk bersiap siaga. Kalau misalnya memang bawa motor, ya masukin aja dalam bagasi jas hujannya. Atau kalau misalnya memang Anda punya kegiatan gitu kan ya, coba cari yang tidak terlalu outdoor gitu ya, supaya aman dan gak misbar alias gerimis langsung bubar. Waduh. Ya, dan yang pasti juga jangan sampai lupa untuk minum ya, kira-kiranya vitamin apa yang cocok untuk tubuh Anda. Karena kalau lagi kayak gini kondisinya, kadang-kadang badan suka kaget ya. Jangan sampai ngedrop duluan nih. Sayang banget lagi akhir pekan begini tapi malah kitanya terbaring lagi sakit, ya kan? Mendingan ya udah kita cegah aja sebelum terjadi. Ya udah, kalau gitu kita mau baca dulu yang udah ikutan gabung kali ini. Ada siapa ya yang gabung di WhatsApp? Ada Rio di Pramuka. Halo Rio, katanya mau ikutan request dong kak lagunya Enau featuring dengan si Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Lagu ini benar-benar ya masih jadi juara untuk tahun ini. Bahkan lagu Sesi Potret juga jadi salah satu lagu pilihan untuk dinyanyikan saat audisi Bintang Radio Indonesia di RRI Bandar Lampung kemarin. Beneran sukses sih bikin porak-poranda emosi kita gitu. Lanjut lagi nih, ada siapa? Ada Reni di Sukarame, katanya mau ikutan request juga lagunya Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kenapa ya, kayaknya tuh memang makin mahir gitu untuk para musisi kita menciptakan lagu-lagu ya yang beneran nyampe gitu di hati. Iya, harapannya memang begitu dong ya. Namanya juga kita dengerin lagu, pastinya juga interpretasinya nyampe di kita. Dan memang sekarang tuh makin kesini apa ya, segala macam tuh bisa disampaikan gitu lewat nyanyian, lewat lagu. Mau itu sukacita, mau itu dukacita juga bisa ya. Lanjut, ini juga ada siapa? Ada si Budi yang ada di Pahoman, katanya kita request dong lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Setuju, pengen banget dengerin lagu ini. Yaudah yuk, kita gak usah lama-lama lagi, langsung kita puterin lagunya satu persatu untuk Anda.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: 2001 Kali dari Adrian Khalif. Ini kayak beneran langsung ada di list setiap playlist Anda gak sih pendengar? Kalau misalnya kayak perempuan gitu ya, suka banget kadangan ya, namanya juga bawaan hormon mungkin, atau emang lagi emosional aja gitu, suka ngambek-ngambek gak jelas. Tapi kalau misalnya dirayunya pakai lagu ini, ya langsung lumer sih hatinya. Karena sebenarnya perempuan itu kan kayak simple aja ya, kenapa tuh ngambek gitu, kayak pengen ditanya doang, tanyain kenapa kamu gitu, atau bawain aja jajanan-jajanan, bawain apa kek. Udah deh langsung lumer hatinya, apalagi dinyanyiin lagu ini, ah kelar. Yaudah kita mau langsung bacain lagi dan angkat lagi telepon yang mau ikutan request kali ini, ada siapa ya? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Halo Tajudin di Minahasa, gimana kabarnya di sana?
1: Sehat, alhamdulillah. Semangat meskipun panas, Mbak Dian.
0: Oh, ya ampun panas sih di sana ya. Udah sempat hujan belum sih?
1: Belum pernah, udah 2 bulan lebih.
0: 2 bulan lebih belum pernah. Tapi kondisinya gimana? Keringkah atau mungkin seperti apa gitu Tajudin?
1: Iya, udah mulai kering Mbak Dian.
0: Aduh,
1: karena panas.
0: Ya ampun, semoga tentunya bisa kembali turun hujan ya. Dan yang pastinya sehat selalu juga untuk warga-warga yang ada di sana, dan terutama untuk Tajudin juga. Oke, Tajudin mau ikutan request lagu apa sih hari ini? Kita udah siapin beberapa ya. Ada lagunya si Petra Sihombing dengan 80 km/h. Ada juga Padi dengan Kau Malaikatku. Ada juga si Rizky Febian Bermuara. Mau dengerin yang mana tuh?
1: Yang mana ya?
0: Yang mana?
1: Pertama deh.
0: Yang pertama banget tadi ya, ada Petra Sihombing ya. Oke deh, siap, nanti lagunya diputerin.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Tajudin.
1: Iya, sama-sama. Tunggu, aku mau nanya dulu.
0: Apa ya tuh?
1: Ya kan semingguan kita nggak ngobrol ya.
0: Iya.
1: Kan kemarin tanggal 11 pas ulang tahun RRI kan, ya, di siaran siang.
0: Iya, dia inget loh.
1: Iya, ingat dong tanggal 11.
0: Iya.
1: Tapi seminggu itu serasa setahun tau gak Mbak Dian?
0: Kenapa?
1: Seminggu itu serasa setahun loh itu.
0: Bisa aja, gimana ya ceritanya bisa serasa setahun? Kalendernya berbeda apa gimana tuh?
1: Iya, aku dengerin juga Mbak Dian siaran pagi Senin Selasa kan, sumber pagi kan.
0: Ih, luar biasa.
1: Ngomong pagi.
0: Iya bener ya, tuh.
1: Demi favorit aku pasti dengerin gitu.
0: Oh aduh, bisa aja nih Tajudin ya. Terima kasih ya loh.
1: Gimana kabarnya Mbak Diana?
0: Alhamdulillah sehat, kabar sehat, baik. Dan syukur alhamdulillah di Bandar Lampung nih ya, udah turun hujan. Makanya tadi aku doain deh di tempat Tajudin juga bakalan nular ya, hujan juga gitu.
1: Iya semoga. Terus udah makan siang nih Mbak?
0: Sudah dong, kalau enggak makan siang di jam sekarang kayak aku bakal kelemar-kelemar deh.
1: Oh, iya.
0: Bakalan lemes gitu.
1: Iya, satu lagi terakhir Mbak Dian. Ngopi gak hari ini?
0: Oh harus, ngopi itu kunci gitu. Kalau katanya ya orang Lampung itu kalau gak ngopi itu waduh bahaya banget. Soalnya Lampung kan punya banyak kopi-kopi enak kan. Makanya nanti Tajudin kapan-kapan main ke Lampung. Banyak banget tuh kopi yang mantep kualitasnya.
1: Iya, oke deh buat Mbak Diannya jaga kesehatan ya. Aku selalu kangen sama Mbak Dian.
0: Aduh, siap.
1: Iya, udah makasih Mbak Dian.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang, selamat sore.
0: Oke, terima kasih banyak Tajudin. Waduh, Tajudin nih selalu ya bergabung gitu. Terima kasih banyak ya yang udah ikutan juga untuk request lagunya. Tadi katanya pengen Petra. Baik, lanjut lagi nih, ada siapa lagi ya? Tadi udah ada yang ikutan request juga ya, katanya pengen dengerin lagunya Gia Indrawari dong dengan Penyihir. Oke, kita akan siapin nanti lagunya ya. Selanjutnya nih ada siapa ya? Gak ada namanya loh, sebutin dong namanya. Untuk 0821-8022 sekian. Kak request dong lagunya Ari Lasso, Kamu Egois. Ih nuduh. enggak ya, judul lagu deh gitu. Oke deh, kita siapin nanti lagunya ya. Yang mau ikutan request juga lagu-lagunya, boleh banget ikutan sama kita di sini ya. Masih di 100% Indonesia. Bisa lewat line telepon kayak tadi Tajudin di 0721269720, atau juga bisa di WhatsApp 0811720709.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu.
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
6: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638.

100% Indonesia menemani Anda sampai nanti jam 3 sorenya dengan lagu-lagu Indonesia favoritnya. Yuk langsung mau ikutan request lagu apa sih di hari ini ya. Boleh langsung untuk request di line WhatsApp kita. Ada siapa nih? Ada si Bima yang ada di Pahoman. Mau ikutan request lagu ini dong, Kak. Kayaknya dengan situasi Bandar Lampung yang kayak agak mendung-mendung kelabu gitu, pengen dengerin Negeri di Awan. Tapi dari miliknya Hi-Fi. Oke, siap. Aduh, cocok banget tuh lagu ya. Oke, lanjut. Ada lagi nih, siapa? Ada si Putri yang ada di Pahoman juga. Mau dengerin lagunya Yura Yunita dong yang bentar lagi mau datang ke Lampung. Cie, bener lagi. Siapa tuh yang udah ngeliat poster dari Yura Yunita ya di beberapa tempat strategis di Bandar Lampung. Karena memang nanti Teh Yura, cie, akrab. Teh Yura bakalan main ya ke Lampung dan di sebuah event yang cukup besar ya, yang pastinya juga di situ untuk para fansnya bisa untuk mendengarkan suara beliau, satu sisi juga bisa untuk banyak hal-hal edukasi di situ ya kan, dengan kegiatan-kegiatan yang menarik sekali. Kita tunggu lagunya Yura Yunita, pengen yang dengerin Tutur Batin. Juga sudah ada siapa nih? Ada si Lina yang ada di Pramuka. Mau ikutan request dong, Kak, lagunya si Rizky Febian yang Bermuara. Siap, kita yuk langsung siapin dan puterin lagunya satu persatu untuk Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Mereka berkendara yang gak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

untuk kebersamaannya sudah menemani dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore ini. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan Lampung sore ini. Tapi Dian pamit dulu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Hobriana menemani Anda di kesempatan sore hari ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Dalam lambung sore pendengar, informasi dari Provinsi Lampung dan juga dari nasional sudah dirangkum untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Ya, menemani aktivitas sore hari Anda di akhir pekan, di bulan September yang sungguh luar biasa ini ya. Semoga juga ini menjadi bulan yang baik untuk Anda pendengar di luar sana, dan juga menjadi bulan yang luar biasa. Yang lagi pada di jalan, hati-hati ya, karena ini hari Sabtu ya, dimana pasti warga-warga kota Bandar Lampung sudah akan mulai memadati jalan-jalan ibu kota provinsi, khususnya di Bandar Lampung untuk daerah-daerah Pahoman, terus juga di daerah-daerah mall juga pasti udah rame banget ya. Terus juga di mall bawah juga ya, itu lagi ada acara yang keren banget juga, itu pasti rame banget. Dan pasti juga jalanan macet ya, jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih jalan. Apalagi kalau misalnya pakai roda 2 sih, saran saya mungkin ya bisa lewat aja tuh jalan-jalan tikus ya kan, biar gak terlalu terjebak macet. Karena biasanya kalau udah hari Sabtu, itu Sabtu sore sampai malam minggu ya, malamnya gitu maksudnya, itu rame banget jalanan. Jadi aduh, kalau saya pribadi sih sudah malas ya untuk terjebak macet gitu kan. Apalagi kalau cuma untuk main ke satu tempat gitu. Tapi ya mungkin untuk sebagian orang ya worth it lah gitu. Tapi ya balik lagi lah ke orang-orang ya, oke. Ya udah, kalau gitu pendengar, nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Makanya terus pantengin, oke. Hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jamin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, meski banyak varian minuman kopi, ya orang itu biasanya nyaman dengan satu varian dan juga konsisten untuk memesannya. Di balik pesanan kopi favorit ternyata mampu menyingkap karakter seseorang. Jadi ada banyak cara ya untuk menikmati kopi. Ada yang suka kopi hitam tanpa tambahan apapun, tapi ada juga yang suka es kopi dengan tambahan susu dan juga gula aren. Oke? Nah, kalau misalnya Anda adalah seorang yang suka kopi yang seperti apa? Gitu ya, ternyata di balik kopi favorit tersimpan informasi karakter seseorang, oke? Dan yang pertama mungkin ini adalah orang-orang yang suka minum espresso ya. Jadi kita kadang-kadang kalau misalnya kita lagi di coffee shop gitu ya, biasanya kita akan menemukan orang yang suka minum espresso. Jadi kalau misalnya orang yang suka minum espresso ini biasanya mostly orang-orang yang memang berjiwa petualang dan juga kuat gitu. Karakternya kuat dan dia juga tahu gitu ya apa yang dia inginkan gitu. Jadi kita gak perlu kaget kalau misalnya kita ketemu sama orang yang suka minum kopi espresso. Mereka ini adalah orang-orang yang to the point, gak ada basa-basi, gak ada. Karakter ini juga dimiliki orang yang suka memesan kopi hitam tanpa tambahan apapun seperti Americano, Manual Brew, dan juga Kopi Tubruk. Seperti itu ya. Terus juga cappuccino. Ya, ini juga biasa kalau orang yang suka minum cappuccino itu bisa dibilang jiwa-jiwa petualang juga. Walaupun sebenarnya gak terlalu sebesar penggemar kopi hitam gitu ya. Tapi mereka ini mau gitu ya untuk memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Which is susah ya untuk orang-orang keluar dari zona nyaman. Atau misalnya langsung terjun pada sesuatu yang gak pasti. Nah, orang-orang seperti ini itu mau belajar hal baru atau mengunjungi tempat baru yang menarik untuk mereka. Terus ada latte juga tuh ya. Latte itu kan punya rasa kopi yang lebih ringan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang suka minum latte itu apa ya? Mereka ini orang-orang yang suka minuman yang simple gitu, tanpa unsur lain yang menurut mereka tuh ajaib. Jiwa petualang yang enggak seberapa itu mengingatkan mereka untuk tidak terlalu suka mengambil resiko gitu. Ya, mereka ini santai gitu mungkin orangnya ya. Mereka dengan senang hati mengikuti arus, ya kan? Dan juga mungkin bisa dibilang tipikal orang yang membosankan. Tapi gak semua ya, gak semuanya seperti itu. Abis itu ada mocha, ya, terus ada es kopi juga gitu kan. Ini kalau saya jelasin semua, panjang banget. Terakhir aja deh, ada kopi tanpa kafein ya. Nah, biasa kalau misalnya kopi tanpa kafein ini disebutnya decaf gitu ya. Biasanya itu pakai susu nabati atau tanpa busa atau foam. Jadi riset juga menunjukkan mereka yang memesan kopi dengan permintaan khusus itu biasanya cenderung ingin memegang kendali atau seseorang yang perfeksionis gitu. Dan mereka-mereka ini juga punya standar tinggi baik dalam hal pesanan minuman maupun juga di dalam kehidupan nyata gitu ya. Decaf namanya itu, decaf itu kopi tanpa kafein seperti itu, oke? Ya wes, kalau kita mendengar itu dia tadi ya, ya informasi untuk orang-orang yang bukan ini, maksudnya orang-orang yang karakter ya, karakter orang-orang yang biasanya minum kopi favorit misalnya apa kayak gitu. Tapi nggak semua ya, nggak semuanya. Ya udah, kalau gitu nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar stasiun klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Lampung mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah melakukan antisipasi dini terhadap berbagai dampak musim kemarau yang berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino tahun 2026. Imbauan tersebut sering dengan prediksi BMKG bahwa musim kemarau di sejumlah wilayah Lampung masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Berdasarkan pemutakhiran BMKG, sebagian wilayah Lampung masih berpotensi mengalami kondisi kering hingga Oktober, sementara sebagian wilayah lainnya dapat mengalami kondisi kemarau hingga bulan November. Forecaster Iklim Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Eva Nurhayati, mengatakan musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berlangsung hingga November mendatang. Bahkan terdapat sejumlah wilayah di Lampung yang berpotensi mengalami musim kemarau lebih panjang. BMKG sebelumnya memperkirakan El Nino tahun 2026 dapat memperkuat kondisi kering ketika terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Kondisi ini berpotensi berdampak terhadap ketersediaan air, pertanian hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan juga lahan. Sehingga masyarakat dihimbau melakukan langkah antisipasi antara lain menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta mengikuti informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG maupun pemerintah daerah. Prediksi musim kemarau tersebut menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindu Kurniawan, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi berbagai kemungkinan dampak kemarau dan juga El Nino. Marino menambahkan pemerintah akan memberikan perhatian terhadap sektor-sektor yang terdampak kondisi kemarau, terutama berkaitan dengan ketersediaan pangan dan kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengambil langkah antisipatif sejak dini, sehingga dampak kemarau dan El Nino terhadap aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

pijat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ayo, biasa lah mau story gitu loh.
0: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000 years
0: later. Gimana?

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung.

Tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sam. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga.

0: ini.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, gue direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain?

0: tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja yang, itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
0: Enggak, kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya loh.
5: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam. Untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya. Selamat.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau pesan penerimaan ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harusnya ya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, masih tetap bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Wah, malam mingguan nih, gak hanya jalan yang ramai yang ada di kota Bandar Lampung ya. Banyak banget nih pengendara yang melintas di seputaran Antasari ataupun juga di kota Karang. Ya, pokoknya di seputaran kota Bandar Lampung ini kita lihat ramai sekali ya kendaraan yang melintas. Bahkan juga banyak kafe yang saat ini sedang penuh gitu kan ya. Meja-mejanya penuh, obrolan juga bisa terdengar di setiap sudut pendengar. Ada yang datang bareng sahabat, pasangan, sampai dengan keluarga. Nah, buat sebagian orang, ngopi di kafe saat ini bukan cuma soal menikmati minuman aja, tapi juga ini adalah salah satu cara untuk melepas penat setelah seminggu beraktivitas. Yang penting dimanapun malam minggu Anda saat ini habiskan ya, semoga malam minggu kali ini menjadi momen yang hangat dan juga penuh cerita. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami juga akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam untuk Anda. Terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami akan temani Anda, hadirkan informasi nih untuk Anda pendengar. Pendengar, akreditasi unggul yang diraih oleh program studi pendidikan jasmani FKIP Universitas Lampung Unila dinilai menjadi momentum untuk memperkuat sumber daya manusia di bidang olahraga Provinsi Lampung. Nah, dosen prodi pendidikan jasmani FKIP Unila yaitu Dr. Chandra Kurniawan MOR, dia mengatakan nih bahwa status akreditasi unggul ini memberikan keyakinan sekaligus juga motivasi nih untuk para atlet yang mau melanjutkan pendidikan tinggi tanpa meninggalkan aktivitas olahraga. Hal ini disampaikan ya dalam wawancara tentunya bersama RRI, karena menurutnya nih pendengar, banyak atlet yang terlibat dalam ajang olahraga nasional ini berasal dari kalangan mahasiswa, sehingga perguruan tinggi ini punya peran penting nih untuk mendukung keseimbangan antara prestasi olahraga dan juga pendidikan. Chandra juga menilai keberadaan program studi olahraga dengan akreditasi unggul ini juga bisa menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa, termasuk atlet dari berbagai daerah yang ingin melanjutkan pendidikan sekaligus juga mengembangkan prestasi. Dan juga dikatakan bahwa ketika perguruan tinggi mampu memberikan fasilitas dan lingkungan pendidikan yang mendukung atlet, hal ini akan bisa membangun motivasi untuk terus berprestasi. Dan peningkatan kualitas SDM olahraga ini tidak cukup hanya melalui pengalaman di lapangan aja ya. Pendidikan formal dan pengembangan kompetensi juga diperkuat pendengar, supaya kebutuhan olahraga modern ini bisa diikuti secara berkelanjutan. Dan Chandra juga berharap ya, ke depan Lampung ini akan bisa punya program pendidikan olahraga hingga jenjang magister atau S2. Dan langkah ini tentunya dinilai bisa semakin memperkuat ketersediaan SDM profesional untuk mendukung pembinaan olahraga di daerah. Dan penguatan pendidikan olahraga juga pada akhirnya diharapkan nantinya akan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembinaan dan daya saing olahraga Lampung di tingkat nasional. Masih bersama Pro 1 malam hari ini, kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda acara Sandiwara Radio. Kali ini Sandiwara Radio produksi RRI Kupang dengan judul Koran Terakhir Bapak. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin, tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
2: Ronald, sini. Om Agus mau beli 2 koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
3: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
2: Wah, masih pagi sudah laku, terima kasih ya. Ini uangnya.
3: Terima kasih om, sebentar bapak masih ambilkan kembaliannya.
2: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat 2 koran pertama. Om pergi dulu ya.
3: Wah, terima kasih om.
4: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli 2 ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
5: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
3: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
4: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma 2 hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
3: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
5: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
3: Siap, Pak.

0: Pak, ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu. Tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu. Sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Kami masih menemani Anda malam hari ini. Kali ini kami akan hadir tentunya dalam acara Ngopi Lampung. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu komunitas merajut yang ada di Indonesia. Penasaran gak? Wah, kalau penasaran jangan kemana-mana ya. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Karena kami akan masih terus menghadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda dalam Ngopi Lampung.

Pendengar, tidak hanya dikerjakan untuk mengisi waktu luang, merajut pun ini bisa dilakukan bersama-sama ya. Ada banyak sekali komunitas merajut yang mengajak nih Anda untuk bergabung dan memproduksi kerajinan tangan yang bermanfaat. Salah satunya adalah komunitas rajutan mama yang terbentuk sejak tahun 2003 silam. Jadi sudah sangat lama sekali ya. Ya, pendengar, Oktiani Laraswati ini merupakan pendiri komunitas merajut tersebut. Dahulu ia bersama teman-temannya sering berkumpul nih untuk merajut bersama-sama. Kini berkat media sosial seperti Facebook ya misalkan, anggota komunitas ini mulai bertambah banyak. Bahkan ada sekitar 13.000 member yang tergabung di dalam grupnya. Wanita yang akrab disapa Oti ini mengatakan, pendengar, bahwa anggotanya ini terdiri dari berbagai macam golongan dan usia. Anggota termuda mulai dari mahasiswa berusia 20 tahunan hingga ibu-ibu berusia 45 tahun, pendengar. Dan dalam satu kali perkumpulan ada sekitar 20 hingga 30 anggota yang datang, dan mereka ini bersama-sama merajut topi, tas, sweater, bros hingga baju untuk dipakai sendiri ataupun juga dijual. Nah, dikatakan kan salah seorang pengrajut nih ya, bahwa katanya nih kalau Anda ingin bergabung dalam komunitas rajutan mama, tidak ada biaya keanggotaan alias gratis. Ya, pendengar, dikatakan juga nih selama berkumpul sudah banyak sekali produk-produk yang berhasil dibuat, mulai dari kardigan, tas, dompet, sepatu, sandal dan lain-lain. Dan juga untuk yang ingin ikut bergabung nih harus mempersiapkan tentunya alat-alat merajut dan dapat datang tepat waktu agar para anggota yang lebih mahir bisa mengajarkannya ya. Jadi ini salah satu komunitas yang sangat bermanfaat sekali. Baik, kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo ya.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, tentunya mengikuti komunitas-komunitas yang positif ini akan memberikan hal-hal yang positif juga ya untuk kita semua. Seperti contohnya komunitas Merajut ini. Ini komunitas para pengrajin yang punya hobi merajut ya. Jadi sekaligus memperluas pertemanan tapi juga membuka pembelajaran ya, gratis tanpa dipungut biaya. Nanti juga dengan anggota-anggota komunitas juga bisa berbagi ilmu, berbagi tips ataupun juga trik ya, untuk bagaimana sih cara merajut yang baik gitu kan, yang cantik gitu kan, sehingga kalau misalkan Anda hobi merajut bisa menghasilkan hasil rajutan yang indah, yang bagus ya. Dan yang pasti berbagi ilmu, pengalaman dan kebahagiaan, serta bisa menampilkan koleksi dan hasil karya seputar merajut ya. Jadi bisa berbagi pengalaman, ini sangat mahal sekali tentunya. Dan ya, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mempunyai komunitas-komunitas positif untuk kehidupan kita kedepannya ya. Dan akhirnya Andina harus akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Ngopi Lampung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih tetap bersama kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani Anda dalam acara Ruang Rindu nih pendengar ya. Kami akan undang Anda malam hari ini yang sedang menikmati waktu malam mingguannya nih untuk ikut bergabung ya. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp. Nah, Anda akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda, jangan ngebut-ngebut ya. Dan juga pastinya malam hari ini banyak yang begadang nih ya, kalau malam mingguan kami akan terus hadirkan rangkaian lagu-lagu yang tentunya akan terus menemani malam hari Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 ya. Masih menemani Anda nih dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Oke, kita coba angkat telepon dulu nih malam hari ini. Ada siapa yang akan ikut bergabung nih bersama kita ya. Halo, Assalamualaikum RRI.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dari siapa di mana ya?
1: Yogi.
0: Udah mulai hujan ya di sana ya, Yogi?
1: Oh, udah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Cuma sebentar udah bisa meredakan debu-debunya.
0: Tapi air di sana sudah aman belum nih?
1: Masih kering.
0: Masih ya. Soalnya hujannya juga masih jarang-jarang sih ya.
1: Iya. Meminta rumah Mak Saleh kejauhan ya.
0: Kayaknya Mak Saleh juga kayaknya bakal tutup pintu deh, udah kebanyakan ya tetangganya ya.
1: Iya. Gak nongol lagi ya sekarang ya.
0: Iya, udah lama nih Mak Saleh gak muncul, kangen ya.
1: Iya.
0: Oke, Yogi pengen denger lagu apa malam ini?
1: Lagunya Project Pop yang Dangdut Is The Music Of My Country.
0: Boleh yang pop aja gak sih?
1: Pop. Oke. Utara Selatan aja dari Ungu.
0: Utara Selatan dari Ungu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena masih baru lagunya.
0: Oke deh, nanti kita puterin lagunya. Iya. Ditunggu ya.
1: Iya, buat Kak Anina, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Yogi yang sudah ikut bergabung nih malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga boleh ya. Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda nih pendengar. Untuk Anda yang kangen mungkin dengan momen-momen tertentu, Anda bisa titipkan juga pesan lewat lagu dalam acara Ruang Rindu ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Waduh, ini ada-ada aja ya malam mingguannya nih. Oke deh, masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami ya, Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda. Ini tentunya untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan mungkin, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan. Ini kalau malam minggu ini biasanya rame banget di perjalanan ya. Ada yang mungkin lagi nongkrong-nongkrong di luar, kumpul-kumpul. Ada juga yang mungkin hari ini malam mingguannya di rumah aja bareng keluarga tercinta ya. Ya apapun, gimana pun, dengan siapapun Anda menghabiskan malam mingguan Anda, mudah-mudahan malam mingguannya menyenangkan.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di 90,9 FM, masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu ya. Jadi untuk Anda yang ingin ikut bergabung kembali, kami akan undang Anda untuk ikut bergabung ya pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anina akan menantikan kebersamaan Anda nih hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam untuk Dini yang ada di Teluk yang katanya pengen dengerin lagunya Sesi Potret dari Enau ya. Oke, siap. Nanti kita puterin lagunya buat kamu nih. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan. Anina akan menantikan ya kebersamaan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Radio. Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

selamat malam untuk Anda nih pendengar. Kembali kami undang Anda ya, yang ingin ikut bergabung malam hari ini bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anda masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ya, dan kalau kita lihat di jalan di seputaran Kota Bandar Lampung nih, dari depan Mall Bumi Kedaton ya, ini kendaraan yang melintas cukup ramai ya pendengar. Masih ramai, bukan cukup, masih ramai aja walaupun sudah pukul 22 lebih 3 menit ya. Dan gitu pula di sekitaran Simpang Moro Antasari juga malam hari ini masih ramai nih kendaraan yang melintas. Sekali lagi kami sampaikan untuk Anda, khususnya yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa pakai helm ya. Walaupun mungkin Anda ngerasa, ah cuman deket ini kok, cuman jarak sekian meter gitu kan, tapi tetap yang namanya helm itu untuk keselamatan pendengar. Jadi kita kan gak pernah tahu nih kapan hari sial itu akan datang kepada kita gitu kan ya. Harapan kita sih semuanya kita selalu sehat, selalu aman gitu kan ya, bisa selamat sampai tempat tujuan. Tapi gak ada salahnya dong kalau kita pakai, ataupun juga kita tetap mengutamakan keselamatan, ataupun juga kita harus ya dalam berkendara juga harus safety ya pastinya. Dan oke, ini sudah ada yang ikut bergabung malam hari ini melalui WhatsApp kita ya, nggak nyebutin namanya nggak apa-apa deh, katanya pengen dengerin lagunya apa nih, Nadif yang Bergema Sampai Selamanya. Oke, nanti Anda puterin lagunya ya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Anda juga masih menantikan ya kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, masih dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Oh,

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
0: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
3: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Kami kembali nih undang Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam nih buat Joy yang ada di Teluk ya. Katanya mau request lagu yang judulnya Selamat Datang di Fase Laki-Laki atau judulnya Komang katanya ya. Salam buat kakaknya aja yang lagi tugas. Oke, terima kasih buat Joy yang ada di Teluk. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan ya. Nina akan masih menantikan kebersamaan Anda nih pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin menitipkan rindu lewat lagu, Anda bisa gabung bersama kami di 90,9 FM.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Terima kasih ya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Pukul 22 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Selamat malam untuk Lisa ya, katanya salam kenal buat semuanya aja. Kak, pengen dengerin lagunya Salma yang berharap pada timur. Oke, siap, terima kasih ya buat Lisa yang sudah ikut gabung malam hari ini. Tentunya bersama Pro 1 kami akan masih menemani Anda malam hari ini ya pendengar, menikmati waktu malam mingguannya nih yang mungkin malam hari ini kepengen agak maleman gitu kan tidurnya, mumpung malam minggu besok libur gitu kan, gak perlu harus bangun pagi-pagi banget gitu untuk beraktivitas. Ya udah deh, kita langsung aja kembali putarkan lagu yang sudah di request oleh Lisa ya, dari miliknya Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar di manapun Anda berada, pukul 22 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita harus sudahi dulu ya kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu. Terima kasih nih untuk atas kebersamaan Anda malam hari ini pendengar. Tapi jangan kemana-mana karena kami akan masih ya menemani Anda. Nanti kami akan kembali hadir dalam Lampung malam ini pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar, pukul 23 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda malam hari ini tentunya dalam acara Lampung Malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Sudah pukul 23 ya pendengar, ternyata nih kalau kita lihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung saat ini di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, banyak banget nih kendaraan yang masih berlalu lalang ya saat ini pendengar. Dan walaupun kendaraan yang melintas saat ini masih ramai ya, tapi arus lalu lintas terlihat sangat lancar ya pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan ngebut-ngebut pastinya dalam membawa kendaraan, dan pastikan keselamatan daripada kecepatan. Jangan ngebut-ngebut sekali lagi ya, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Agak sedikit berbeda dari Simpang Itera ya pendengar, dari Simpang Itera di sini terlihat nih kendaraan yang melintas nggak terlalu ramai, tapi banyak juga kita lihat nih masyarakat yang masih nongkrong-nongkrong gitu kan ya, makan di pinggiran jalan. Kita lihat di sini banyak sekali, masih banyak juga pelaku UMKM yang saat ini sedang berjualan di sekitaran Simpang Itera. Dan untuk Anda pengendara roda 2, sekali lagi kami sampaikan, jangan lupa pakai helm ya. Jangan sampai gak pakai helm pada saat Anda menaiki motor Anda, ataupun untuk Anda yang saat ini sedang berboncengan. Ada aja nih ya kelihatan yang gak pakai helm gitu kan, padahal ini sangat bahaya banget untuk keselamatan Anda pendengar. Pokoknya sekali lagi, khususnya untuk yang membawa kendaraan roda 2 ya, jangan lupa pakai helmnya. Semoga selamat sampai tempat tujuan untuk semuanya deh, Anda yang saat ini sedang berkendara. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi masih menemani dalam Lampung malam ini.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, Bank Indonesia Provinsi Lampung nih mendorong ya untuk penguatan hilirisasi komoditas kopi dan wastra sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tambah ekonomi daerah. Pendengar, dan dorongan ini dikemas melalui Lampung Begawi 10 Siger Fest 2026 yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 September 2026 di Bandar Lampung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengatakan, pendengar, kegiatan ini tidak hanya diarahkan sebagai pameran tahunan aja, dan menurutnya Lampung Begawi ini menjadi ruang untuk mempertemukan pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah. Dan dikatakan juga bahwa kopi dan wastra ini dipilih karena memiliki potensi ekonomi sekaligus juga karakter khas Lampung, pendengar. Kopi Lampung sendiri didominasi jenis robusta, sementara wastra juga memiliki nilai budaya melalui motif, cerita, teknik, pembuatan, dan juga proses pengerjaan secara handmade. Dan menurut Bimo, penguatan hilirisasi ini diperlukan ya agar komoditas tidak berhenti pada produk bahan mentah saja, pengembangan produk olahan, desain, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital tentunya diharapkan akan bisa memperluas akses pasar untuk pelaku UMKM.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Pemirsa, pendengar dengan tanpa bersalah nih, sudah bawa kita pada pukul 23 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini masih belum bisa tidur ya, atau mungkin ini udah siap di kasur tapi masih belum bisa memejamkan mata, masih kegoleran mungkin. Jangan malam-malam ya tidurnya. Dan masih bersama Pro 1 juga, Andina akan menemani Anda kembali hadirkan nih informasi untuk Anda pendengar. Ya pendengar, selama ini penyakit kanker payudara ini selalu ya diidentikan dengan perempuan yang sudah berusia lanjut atau setidaknya telah memasuki masa menopause. Namun seiring dengan berjalannya waktu pendengar, tren kesehatan secara global maupun juga lokal menunjukkan bahwa adanya pergeseran rentang usia pasien ke arah demografi yang jauh lebih muda. Ancaman kesehatan ini secara nyata mulai mengintai nih untuk kelompok usia dewasa muda, bahkan mereka yang baru aja menginjak usia awal 20-an. Kasus ini ditemukan secara langsung oleh Levo Pink Indonesia. Mereka baru aja menerima kedatangan penyintas dari kalangan generasi Z pendengar, atau yang dikenal dengan Gen Z. Dan pendengar, dikatakan nih bahwa fenomena usia pasien yang semakin muda ini, kesadaran akan kondisi tubuh tentunya wajib dibangun sedini mungkin ya, supaya penanganan medis ini tidak terlambat. Nah, untuk langkah pencegahan paling awal dan juga sederhana yang bisa langsung diaplikasikan di rumah adalah rutinitas pemeriksaan payudara sendiri atau yang dikenal dengan sadari. Dan meskipun terdengar praktis ya, pemeriksaan mandiri ini punya panduan waktu khusus yang harus ditepati agar hasilnya juga nantinya akurat, terutama untuk perempuan yang masih berada dalam siklus reproduksi aktif pendengar. Langkah pemeriksaan ini tidak hanya dikhususkan ya untuk perempuan saja yang masih rutin mengalami datang bulan, melainkan juga berlaku untuk mereka yang sudah tidak lagi ya. Dan untuk kelompok ini pemeriksaan tetap perlu dirutinkan ya dengan metode pengingat yang sedikit disesuaikan dengan keseharian. Dan selain menyasar sebagai jenjang usia perempuan, langkah perabaan ini juga dianjurkan bagi para pria. Pasalnya ada kasus nyata seorang pria di Surabaya yang diketahui ya, pria ini harus menjalani tindakan pembedahan pengangkatan payudara secara total beserta kemoterapi akibat pengabaian kelainan tak wajar di tubuhnya sehingga berakhir pada fase stadium lanjut pendengar. Nah, jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang berbeda pada

tubuh Anda pendengar, langsung periksakan diri Anda, jangan dibiarkan saja ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu menjelang pukul 23 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat. Andina akan pamit dari ruang dengar Anda ya nanti pada pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan berjumpa kembali esok pagi pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 20 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini untuk edisi hari Minggu 20 September 2026. Sampai nanti pukul 10 pagi kami akan temani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu menarik yang akan menemani Anda. Tetapi sebelumnya, di jam 5 hingga jam 6 pagi kami akan hadirkan dialog kajian Islami Mutiara Pagi yang pada hari ini mengangkat tema terkait 3 kunci kesuksesan dunia akhirat. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bersama kami bergabung melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp 0811-720-7909. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama Dian Octavia menemani Anda di Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi. Dan tentunya pada hari ini semangat sekali kita akan kembali untuk belajar bagaimana tentunya memperbaiki segala amal ibadah kita. Terlebih pada hari ini sebuah temanya adalah terkait dengan tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Siapa yang tidak ingin gitu ya mendapatkan kunci kesuksesan dunia akhirat? Tentu semuanya juga ingin mencoba begitu dan mengetahui, karena dengan mengetahui kunci sukses dunia akhirat ini bukan hanya perkara kita tenang di dunia saja, tetapi ini juga bisa menjadi bekal bagi kita di akhirat kelak. Dan tentunya pendengar, setiap manusia tentu menginginkan kesuksesan. Tapi memang dalam Islam, kesuksesan bukan hanya tentang harta, jabatan, atau pencapaian di dunia. Kesuksesan yang hakiki adalah ketika kehidupan dunia kita baik dan kehidupan akhirat kita juga mendapat keselamatan. Mari kita membahas tema pada hari ini, tiga kunci kesuksesan dunia akhirat, bersama dengan narasumber Ustadz Zainal Arifin, SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Apa kabarnya hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sudah menyempatkan waktu dan juga sharing ilmu bersama kami. Dan kita juga mengundang serta ya Ustaz untuk pendengar ikut berinteraksi nanti lewat line telepon di 0721-269-7020 atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 0811-7207-909. Namun sebelum itu kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustaz terkait dengan tema hari ini, tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن Rabbi israh li sadri wa yakhsir li amri wa akhlul uqdatan min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian dan syukur mari untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat dunia ataupun nikmat-nikmat akhirat, yang kesemuanya itu telah menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah, dan juga menjadi hamba Allah yang takut ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar program RRI di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali untuk berbincang-bincang mengenai topik, yakni tiga kunci meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ayat ini seluruh kaum muslimin itu sudah hafal. Bahkan ini adalah merupakan sebuah ayat yang dijadikan doa harian bagi kita semua untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, serta jauhkanlah kami dari api neraka. Ini adalah permintaan yang setiap hari kita selalu minta kepada Allah SWT, agar Allah memberikan kepada kita kesuksesan dunia, kebahagiaan dunia, keberkahan dunia, dan juga akhirat. Serta kita minta kepada Allah agar kelak setelah kita meninggalkan dunia, kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Inilah permintaan yang setiap hari kita minta kepada Allah. Nah, tentunya para pendengar program RRI di mana saja berada, apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal tersebut, itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, manakala kita bisa melakukan tiga hal. Maka tiga hal inilah kunci untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Apa tiga hal tersebut, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, nah ini diingat-ingat ya. Yang pertama, wa idza u'tiya ni'matanillah falyakul alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila engkau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu bentuknya, seberapapun nikmat itu engkau terima, baik itu banyak ataupun sedikit, baik itu besar maupun kecil, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, syukran lillah ala ni'amihi, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ini kita hanya diminta oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika kita mendapatkan sesuatu berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita bisa melakukan itu, Allah akan tambah dengan yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau mau bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Yang tadinya sedikit, Allah tambah lebih banyak lagi. Yang tadinya kecil, Allah tambah lebih besar lagi. Ketika kita mau bersyukur, inilah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Nikmat kita akan terus ditambah, ditambah, dan ditambah. Maka nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Kebahagiaan mana lagi yang tidak kita dapatkan ketika kita terus bersyukur, kemudian Allah tambah lagi nikmat-nikmatnya? Ini yang pertama. Wa idza utiya ni'matallah falyakul alhamdulillah. Jika engkau mendapatkan nikmat Allah, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu yang kedua, para pendengar program RRI di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Wa idza asabatu musibah qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila engkau mendapatkan satu musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimatul istirja. Apapun itu bentuk musibahnya, apapun itu bentuk ujiannya, tidak harus nanti ada kematian di salah satu keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, baru nanti kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak. Ya. Setiap musibah, karena di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita, wa idza asabatum musibah, apabila engkau mendapatkan satu musibah, qalu, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini, semua yang ada pada diri kita ini adalah dari sisi Allah, wa ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kami akan kembali kepada Allah. Semuanya yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faedahnya, hikmahnya para pendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita langsung menyadari, ketika kita mendapatkan musibah, bahwasanya semua yang terjadi itu adalah karena kehendak Allah, enggak ada timbul kekufuran di dalam diri kita. Ya. Kenapa? Kita sadari apa yang kita miliki dari Allah, ketika hilang dari kita itu Allah yang ngambil. Dan ada kekecewaan ketika Allah yang mengambil. Maka ketika itu bisa kita lakukan, hati kita akan tenang. Keberkahan, kebahagiaan hidup kita itu akan kita rasakan. Ketika kita selalu menyadari bahwanya setiap yang kita miliki, yang ada pada diri kita, pada hakikatnya itu adalah milik Allah yang Allah titipkan kepada kita. Termasuk ruh, termasuk nyawa kita. Itu adalah milik Allah. Yang Allah titipkan, yang Allah letakkan di raga kita, di jasad kita. Yang sewaktu-waktu nanti akan Allah cabut, akan Allah ambil kembali dari jasad kita. Maka apapun bentuk musibahnya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati kita akan tenang, kehidupan kita akan penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, para pendengar program RRI di mana saja berada, wa idza ibtada'a kulla syai'in falyakul bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau hendak memulai apa saja bentuk amalan pekerjaan, ya, maka mulailah dengan membaca bismillah, apapun pekerjaannya, ya, apapun amalannya. Ketika kita mulai dengan membaca bismillah, maka seluruh amalan pekerjaan yang kita kerjakan itu, Allah datangkan keberkahan di dalamnya, yaitu berupa pahala. Dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau naik motor, bismillah, maka naik motornya kita membawa berkah. Allah turunkan rahmat dengan naik motornya kita, dan Allah berikan pahala kepada kita dengan naik motor kita. Mau pakai sendal, bismillah, mau makan, bismillah, mau nyangkul, ya. Sebagai para petani, bismillah, mau ngajar, bagi para guru, bismillah, mau ke kantor, bagi para pegawai, bismillah. Semua kita awali dengan membaca bismillah, maka pekerjaan kita, amalan kita akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak lakukan itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan kita itu akan terputus dari nilai barokahnya. Enggak ada nilai barokahnya dan tidak ada nilai ibadahnya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, kullu amalin dibalin la yubda'u bil basmalah wa huwa la. Kullu amalin, amalan apa saja, pekerjaan apa saja, la dibalin, yang kita lakukan, la yubda'u bihi, yang tidak kita mulai dengan baca bismillah wa huwa la, maka amalan tersebut akan terputus. Terputus dari rahmat, terputus dari pahala yang Allah SWT telah sediakan untuk setiap perbuatan pekerjaan yang kita lakukan. Tapi ketika itu tidak kita mulai dengan baca bismillah, maka kita tidak akan mendapatkan itu semua. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah tiga kunci untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, keberkahan dunia akhirat yang kita terus minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lakukan tiga hal tersebut, kita akan mendapatkan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya mukadimah yang hari ini kami dapat sampaikan. Selanjutnya ya kita diskusikan, kalau memang ada yang bertanya silahkan ditanyakan. Saya kembalikan kepada Mbak Diana sebagai presenter pada pagi hari.
0: Terima kasih silahkan. Banyak Ustadz, Masya Allah. Tiga kunci kesuksesan dunia akhirat, apabila mendapatkan nikmat maka kita ucapkan alhamdulillah, apabila kita mendapatkan musibah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan apabila kita hendak melakukan sesuatu, amalan atau pekerjaan apapun, maka ucapkanlah bismillah. Tiga kunci yang terkadang begitu mudah kita, kalau dipikir-pikir itu kayaknya gampang ya, tapi terkadang saat kita melakukan dihadapkan belum tentu gitu ya Ustadz ya. Harus selalu menjadi pengingat buat diri kita pastinya. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang ikut bergabung bersama kita di line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir Tabi pun dari Waikanan.
0: Ya pun Pak Munir di Waikanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Munir, silakan untuk pertanyaannya.
2: Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir.
2: Ya, alhamdulillah sehat Pak Ustaz ya. Nah, pertama Pak, ini mau menanyakan, itu kan di dalam surat Zumar itu ada dua golongan yang berbondong-bondong digiring, baik itu ke surga ataupun itu ke neraka. Jadi wasiqul ladzina kafaru ila jahannam zuma ila jannati sumar. Jadi digiring orang-orang itu secara berbondong-bondong yang mau masuk ke surganya Allah. Kemudian yang ayat yang satunya lagi, wasiqul ladzina kafaru ila jahannam apa sumar. Jadi yang ke neraka, digiring ke neraka secara berbondong-bondong. Nah, jadi itu Pak Ustaz, penjelasannya atau penceramahnya, ya jangan sampailah kita ya termasuk dua golongan itu ya, yang digiring ke satu ke neraka, yang satu ke surga. Kalau yang ke surga namanya itu nikmat itu kan dari Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, jadi itu aja Pak Ustaz, semoga kita jangan terjadi sepihak demikian. Demikian itu, semoga Pak Ustaz bisa memberikan penceramahnya supaya kita jangan terjadi. Bahkan Allah itu mengatakan alam yatikum nazir, katanya kan, kepada yang ahli neraka, apakah belum datang orang-orang itu kan yang menakut-nakuti kamu. Jadi itu lakukan pencabarannya. Kemudian untuk badiannya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairo. Pak Ustaznya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairo. Terima kasih Pak Munir di Waikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan dari Pak Munir di Waikanan. Mohon penjelasan terkait dengan Quran Surat Az-Zumar. Mohon pencerahannya Ustadz, silahkan.
1: Baik Pak Munir, Masya Allah. Ya, ini terkait dengan syukur nikmat Pak Munir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan, menenggaskan kepada kita, la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Terkait dengan ayat tersebut, ini sangat sinkron, sangat berkaitan sekali. Ya, karena kelak nanti di hari kiamat ya, manusia itu nanti akan setelah menjalani ada apa, dibangkitkan di yaumul ba'as, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian akan menjalani proses yang begitu panjang dari mulai penghisapan ya, pertanggungjawaban sampai nanti pertimbangan amal, nah sampai pada akhirnya

0: kalau mereka kufur terhadap nikmatku, inna azabila syadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih sekali. Ya, inilah orang-orang yang akan digiring, akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara apa? Kufur terhadap nikmat. Ya, padahal kalau kita mau melihat semua yang kita rasakan itu adalah nikmat. Kita masih bisa berkedip, itu adalah nikmat. Kita masih bisa bernafas, itu adalah nikmat. Kita masih bisa makan, adalah nikmat. Yang semua itu Allah tuntut untuk kita syukuri. Dengan apa? Alhamdulillah, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah SWT. Nah, inilah yang kadang kita lupa. Kita menganggap nikmat itu kalau besar, ya, menyenangkan kita, yang langsung kita rasakan pada saat itu adalah nikmat. Tapi kadang kita lupa dengan hal yang kecil-kecil, yang itu juga sebenarnya adalah nikmat. Maka banyak orang yang kufur terhadap nikmat Allah tanpa ia rasa. Maka disinilah fungsinya kita untuk beristighfar, beristighfar terus, ya, setiap pagi sore kita beristighfar. Untuk apa? Ya, karena kadang ada dosa-dosa kita yang enggak kita sadari kita lakukan, yang itu akan menjadikan masalah berat buat kita di akhirat, yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Maka istighfar, ya, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan, baik yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja. Setiap badal sholat kan kita suruh astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, ya. Setiap selesai sholat, zikir kita, harian kita itu jangan kita anggap remeh. Itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan kita dari apa? Kekufuran yang kita tidak sengaja, ya, yang tidak kita sadari ada nikmat kecil yang mungkin kita belum merapa, belum syukurinya. Baik, begitu Pak Munir, ya, semoga kita dihindarkan dari api neraka karena Pak lantaran kekufuran kita, dan semoga kita diarahkan kepada orang-orang yang masuk ke dalam jannah dengan senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mbak Dian, silakan.
1: Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, ternyata memang tiga kunci kesuksesan yang Ustadz sampaikan tadi itu, ya Ustadz, ya, bahwasannya memang nikmat yang terkadang kita dapatkan tiap hari, seperti nikmat mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Beberapa waktu ini kan kita sempat diuji dengan abu vulkanik, itu baru terasa Ustadz. Masya Allah, nikmat sekali ya kalau kita bisa bernafas dengan lega gitu. Padahal nikmat itu sudah kita dapatkan dari lahir gitu ya Ustadz, ya, dari jauh-jauh hari gitu. Tetapi memang saat nikmat itu sedikit dicabut oleh Allah, barulah kita rasakan itu adalah berkah yang tidak terkira. Bahkan dengan kita bernafas, yang memang sebuah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari begitu ya Ustadz, ya. Masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada yang ingin ikut bergabung kembali di line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul? Ya. Baik Mas Apin, ini kita bersama dengan Ustadz Zainal Arifin, ya. Kita sedang berbincang ini terkait dengan tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Silakan pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh,
2: Pak Apin. Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz, ya. Sukses dalam syiar Islam juga, ya. Tiga kunci ibaratnya sukses dunia akhirat. Kadang kita lupa, Pak Ustadz, ada orang ibaratnya ngejar-ngejar urusan dunia, ada juga ibaratnya ngejar-ngejar urusan akhirat. Kalau saya sekarang simpel aja, Pak Ustadz, ikutin para Ustadz yang ada di RRI, ngejar kehidupan di akhirat. Kalau kita ngejar kehidupan di akhirat, dunia ikut. Tapi kalau kita ngejar urusan di dunia, akhirat nggak ikut. Nah, pertanyaan gini, Pak Ustadz. Saya sering yang tadi Pak Ustadz paparkan, alhamdulillah, bismillah, sering Pak Ustadz. Terus apa yang harus saya lakukan lagi setelah itu? Istighfar, ya, iya. Nah, apa yang kekurangan itu, Pak Ustadz? Selain istighfar, sholawat, terus bismillah, alhamdulillah. Saya mohon penjelasannya. Selain itu, yang sebelum Pak Ustadz paparkan itu apa lagi? Mohon berbagi ilmu sama saya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz, ya. Mbak Dian, sehat selalu. Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang judulnya tiga kunci kesuksesan dunia akhirat begitu ya Ustadz. Makanya tiga yang dibagi. Kalau kunci sukses dunia akhirat lainnya pasti banyak banget ya Ustadz, ya. Tapi boleh nih disampaikan kepada kami. Ini Masya Allah Mas Apin di Candipuro ini luar biasa haus sekali dengan ilmu tentunya untuk diberikan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Silakan Ustadz.
0: Baik, Pak Apin, Masya Allah, semoga Allah SWT memberkahi umur Pak Apin sehingga baru.

0: berkah dunia dan akhirat. Jadi tiga kunci kebahagiaan dunia akhirat yang ketika kita sudah laksanakan, ya, itu sebenarnya sudah sangat cukup ketika kita mendapatkan nikmat, itu kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi, kemudian apa saja yang kita lakukan, mulai dengan baca bismillah. Nah, kelihatannya memang ringan. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika makan, ringan sekali pekerjaan, kelihatannya pasti. Dan semua bisa insya Allah melakukan. Tapi, ya, meskipun kelihatannya ringan, ini terasa berat sekali untuk kita lakukan. Kita sering lalai untuk tidak melakukan itu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita bisa melakukan tiga hal tersebut? Yang pertama, as-sabr, bersabar. Ya, karena tidak semua nanti yang kita minta kepada Allah, kita lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak semua nikmat kemudian kita alhamdulillah kemudian kita terasa balasannya langsung pada saat itu. Kita rasakan, mana saya sudah bisa alhamdulillah kok balasannya ya begini-begini saja, hidup saya kok ya begitu-begitu saja. Sudah bismillah, sudah ya alhamdulillah setiap nikmat, ya sudah istighfar, ya sudah pertama hidup saya begini-begini. Sabar. Allah masih ingin melihat sejauh mana ketaatan kita, keistiqomahan. Nah, yang kedua istiqomah, Pak Apin. Ya. Amalan istiqomah inilah yang berat sebenarnya. Istiqomah untuk melakukan tiga hal tersebut, ini yang berat. Sehingga Pak, amalan istiqomah ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Di dalam hadis qudsi jelaskan Pak Apin, Ahabul a'mal indallahi adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah istiqomah. Meskipun sedikit, istiqomah untuk mengucapkan alhamdulillah, istiqomah untuk mengucapkan innalillah setiap ada musibah, istiqomah untuk membaca bismillah setiap kita melakukan pekerjaan apapun, itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika kita mempunyai amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya, tiga amalan tersebut, amalan istiqomah, itu terus kita lakukan sepanjang hayat kita, maka tidak ada tempat yang paling mulia kecuali sorga yang akan Allah SWT berikan kepada kita. Meskipun kita di dunia gak punya apa-apa, tapi kita memiliki amalan istiqomah yang kita bawa sampai mati, maka sorga telah disediakan oleh Allah SWT. Istana di sorga telah dibangunkan oleh Allah SWT. Jadi yang harus Pin lakukan selanjutnya setelah melakukan tiga hal tersebut, satu, sabar terus untuk melakukan apapun nanti ujian dan cobaannya lagi, kemudian istiqomah lakukan itu terus, itu namanya istiqomah. Kita setiap hari bisa melakukan, itu namanya amalan istiqomah, maka itulah yang akan menjamin kita nanti untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Apin.
1: Masya Allah Ustadz, luar biasa ya. Memang kalau kita sudah tahu nih tiga kunci kesuksesan dunia akhirat, lalu kita lakukan, kemudian pasti ada pengharapan begitu ya Ustadz ya. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita selalu ingat, harus sabar, harus istiqomah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Ada Pak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya atas surat Asy-Syura ayat 20. Terima kasih Ustadz.
0: Surat Asy-Syura ya.
1: Asy-Syura ayat 20 ini terkait dengan melipat gandakan balasan bagi orang yang beramal untuk akhirat. Masya Allah. Serta memberikan bagian dunia bagi yang hanya mengharapkan dunia tanpa bagian di akhirat. Luar biasa ya Ustadz ya. Mohon pencerahan ya Ustadz. Terima kasih.
0: Ya Pak. Siapa tadi Pak?
1: Dengan Pak Sudarman di Kota Gajah Ustadz.
0: Ya, Masya Allah. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya sekecil apapun amalan yang kita lakukan di dunia, Allah itu akan membalas dengan amalan yang jauh lebih besar di akhirat. Termasuk juga sebesar apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, lalu kita mohon ampun istighfar kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan pengampunan yang lebih besar daripada dosa yang kita bawa menghadap kepada Allah untuk mohon pengampunannya. Artinya di sini Allah senantiasa akan memberikan balasan kepada hambanya, baik itu balasan berupa amalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi, ataupun nanti balasan berupa perbuatan buruk, dosa yang besar yang kita bawa kepada Allah untuk mohon pengampunannya, Allah akan mendatangkan pengampunan yang lebih besar lagi. Artinya, apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu selalu di atas hambanya. Allah akan memberikan apa yang lebih besar dari apa yang kita berikan kepada Allah. Kita berinfak, ya, mengeluarkan harta yang kita keluarkan itu pada hakikatnya itu harta kita yang kita keluarkan itu untuk diri kita. Kita memberikan harta itu kepada Allah untuk membangun masjid misalnya, kita ada sedekah mungkin ya 200.000, 500.000. Ini yang kita keluarkan, sedikit sekali. Ya. Kalau dinilai nominal. Namun ingat, Allah akan memberikan kepada kita balasan yang lebih besar daripada itu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah ya bentuk rahmat dan rahimnya Allah dan sifat al-ghani, bahwasanya Allah itu adalah maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka insyaallah ya dengan kita senantiasa ya terus bersyukur atas nikmat Allah dan senantiasa mengeluarkan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada kita ya nikmat-nikmat, balasan-balasan yang lebih besar lagi, yang termasuk kita bersedekah ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan ya perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu diibaratkan kalau kita menanam padi itu satu butir menumbuhkan 7 bulir, dari 7 itu terus sampai membuahkan 700 dan seterusnya. Ini adalah merupakan balasan-balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu bukan hanya sekedar janji, tapi betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan Allah buktikan janji tersebut. Ya, maka jangan pernah kita merasa rugi dan jangan pernah kita merasa menyesal ya ketika kita mau mengeluarkan seberapapun yang akan kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Balasannya itu pasti. Baik, demikian Mbak Dian.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk penjabarannya atas pertanyaan dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Selanjutnya kita sudah ada penelpon untuk yang ketiga nih, ada siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari Pak Haryono, Bandar Lampung.
1: Pak Haryono di Bandar Lampung. Kita sedang dalam dialog kajian Islami Mutiara pagi terkait 3 kunci kesuksesan dunia akhirat bersama Ustadz Zainal Arifin. Waalaikumsalam. Boleh suaranya lebih besar sedikit, Bapak? Mohon maaf.
2: Di dunia sana tadi, Pak Ustadz. Di dunia sana. Itu tadi kalau kita doa kunut kan, soal subuh, kan imamnya berhenti berapa detik gitu. Nah itu katanya baca di dunia sana itu Pak Ustadz. Betul apa enggak itu Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz, atas cerahannya.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan Ustadz untuk jawabannya.
0: Tadi gimana itu pertanyaan? Ketika doa kunut pada saat salat subuh kemudian berhenti di kalimat apa fid dunya hasanah itu ya. Betul. Apakah itu bentuk permohonan untuk mendapatkan kebaikan dunia ya? Gitu ya. Ya, baik. Begitu, Ustaz. Jadi ketika salat subuh itu ya, nanti masalah ini juga nanti akan terjadi khilaf ya, ada perbedaan, ada yang pakai kunut ataupun yang tidak pakai kunut ya. Jadi yang tidak pakai kunut pun sholatnya tetap sah, yang pakai kunut pun sholatnya juga sah. Jadi permasalahan kunut dan tidak kunut itu jangan dipermasalahkan, karena semua itu ada dasarnya masing-masing. Dan pada intinya doa kunut pun ya itu juga merupakan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari permasalahan-permasalahan. Karena kunut itu inti daripada doa kunut kan itu dibebaskan dari segala permasalahan-permasalahan, termasuk Rasulullah juga pernah adakan kunut nazilah, ketika kaum muslimin itu dibantai oleh orang-orang kafir, kita disunahkan untuk melaksanakan kunut nazilah. Bagaimana yang terjadi di Palestina sana, kita pernah dianjurkan untuk sama-sama ya melaksanakan kunut nazilah pada saat sholat subuh, dan bahkan juga lima waktu, untuk apa? Untuk agar kaum muslimin dibebaskan daripada jajahan gangguan orang-orang kafir. Termasuk kunut subuh yang kita lakukan ya, itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dibebaskan kita dari permasalahan-permasalahan, karena kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kadang tidak luput daripada persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang kita tidak tahu akan terjadi. Mungkin pagi ini ya kita sedang nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan, tapi belum tentu nanti siang ketika kita jalan, mungkin ketika kita berkendaraan, ada saja hal-hal yang akan menghalangi kita. Nah, dengan kita melaksanakan kunut itu, intinya adalah untuk minta kepada Allah untuk apa? Dibebaskan daripada kesusahan-kesusahan yang akan menghalangi kita, termasuk adalah kebahagiaan dunia. Ya, minta, karena kita hidup di dunia itu butuh juga kebahagiaan. Ya, kita juga nggak memungkiri kalau kita yang namanya manusia, itu sifat manusia ya, di mana saja kita hidup ya, bagaimana kita itu bisa mendapatkan kenikmatan ya, kebahagiaan. Maka salah satu fungsi daripada doa kunut yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat subuh adalah intinya juga meminta kepada Allah agar kita apa? Diberikan keselamatan dunia dan juga diberikan kebahagiaan dunia. Jadi begitu betul, Mbak Dian.
1: Terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya atas beberapa pertanyaan dari pendengar. Masya Allah ya Ustadz ya, sudah dari jam 5 sampai dengan sekarang kita sudah berada di penghujung acara, dan tentu kami juga ingin mendengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan sebagai closing statement pada hari ini terkait tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Silahkan Ustadz.
0: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi hampir setiap hari kita tidak pernah luput untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tiga kunci untuk mendapatkan tiga permohonan yang kita mintakan kepada Allah, yakni kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan dibebaskan dari api neraka, dengan cara melaksanakan apa? Satu, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika kita mendapatkan ujian, musibah, apapun yang kita dapatkan, rasakan, Allah berikan kepada kita, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jangan lupa, satu, setiap kita melakukan perbuatan, pekerjaan, apapun pekerjaan itu, mau ringan, mau berat, besar maupun kecil, jangan lupa mulai dengan baca bismillah, baru kita melakukan pekerjaan. Maka tiga permohonan kebahagiaan dunia akhirat dan juga kebebasan dari api neraka kita akan mendapatkan dengan tiga kunci tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan seluruh pendengar program RRI di mana saja berada bisa mengamalkan tiga hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Zainal Arifin SPDI untuk sharing ilmu pada hari ini di Mutiara Pagi dengan tiga kunci kesuksesan dunia akhirat sebagai tema. Dan tentunya Ustadz selamat kembali melanjutkan kegiatan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda untuk update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung. Karena Lampung ini masih didominasi oleh sektor pertanian.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Ketua DPRD Kabupaten Waikanan telah menyampaikan surat usulan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung untuk segera menyampaikan usulan penetapan surat keputusan pengangkatan Wakil Bupati Waikanan.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 20 September 2026 dengan topik berita. Bantuan pangan berupa beras menjadi tambahan persediaan bagi warga di Bandar Lampung. Beras sebanyak 30 kg dinilai membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengatur pengeluaran rumah tangga. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Program tersebut diarahkan agar hasil pertanian di tingkat desa mendapat diolah sebelum dipasarkan, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Program tersebut diarahkan agar hasil pertanian di tingkat desa dapat diolah sebelum dipasarkan, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, pemerintah provinsi menyiapkan program yang berfokus pada peningkatan nilai tambah komoditas di desa. Salah satu langkahnya melalui pengeringan hasil pertanian dan pemberian pupuk organik cair untuk meningkatkan produktivitas. Program tersebut dikembangkan melalui konsep desaku maju yang mulai diperkenalkan melalui desa percontohan. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong program tersebut agar pengelolaan komoditas di desa dapat berkembang dan menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
4: Yang pertama, kita akan mengeringkan seluruh komoditas yang ada di desa-desa. Yang kedua, kita akan memberikan pupuk organik cair di setiap komoditas yang ada di desa-desa. Dengan pupuk organik cair, produktivitasnya akan naik 15%. Dengan ada pengeringan, akan ada proses nilai tambah. Yang tadinya petani jual basah, jadi jual kering. Akhirnya akan nambah pendapatan petani. Ini namanya program adalah program Desa Kumpul Maju.
3: Sementara itu, pengamat ekonomi Lampung, Asrian Cahya, menilai hilirisasi menjadi langkah penting karena perekonomian Lampung masih banyak ditopang sektor pertanian. Menurutnya, pengolahan komoditas unggulan dapat memperbesar nilai tambah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Nah, memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung, gitu ya. Karena Lampung ini masih didominasi oleh sektor pertanian, sekitar 28% perekonomian Lampung ini adalah sektor pertanian. Nah, karena itulah untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi apa ya, pilihan yang pas, yang strategik lah katanya, untuk bagaimana mempercepat pembangunan Lampung gitu ya, memberi nilai tambah.
3: Hilirisasi pertanian diharapkan membuat petani memperoleh manfaat lebih besar dari hasil produksinya. Pengolahan di tingkat desa juga dapat membuka peluang usaha baru sekaligus mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Provinsi Lampung menjadikan Lampung Begawi Sugar Fest 2026 sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat hilirisasi dan digitalisasi ekonomi daerah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan sekaligus memperluas peluang pasar bagi UMKM Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Bank Indonesia Provinsi Lampung menjadikan Lampung Begawi Sugar Fest 2026 sebagai platform penciptaan nilai untuk memperkuat hilirisasi dan digitalisasi ekonomi daerah. Kegiatan yang berlangsung mulai 18 hingga 20 September 2026 di Lampung City Mall tersebut mengusung tema Sai Bumi Sejuta Nilai, penguatan hilirisasi dan digitalisasi untuk ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan produk unggulan daerah, tetapi juga mempertemukan UMKM, dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat untuk membangun peluang ekonomi yang lebih luas. Menurutnya, penguatan nilai tambah dalam kegiatan tersebut diarahkan pada sejumlah komoditas unggulan daerah, diantaranya olahan pisang, kopi, dan wastra Lampung. Pengembangan juga tetap mencakup sektor UMKM lainnya yang memiliki potensi nilai tambah dan daya saing. Ia menjelaskan, konsep tahun ini dikembangkan melalui tiga ruang utama, yakni Lamban Kopi sebagai ruang penguatan ekosistem kopi, Main Stage sebagai ruang kolaborasi, literasi, dan digitalisasi, serta Lamban Wastra sebagai ruang eksplorasi dan inovasi nilai tambah Wastra Lampung. Konsep tersebut juga diselaraskan dengan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu Bank Indonesia, termasuk melalui penguatan program Cangkir Barista dan Citra Nusa untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha secara terintegrasi.
6: Tema yang kita angkat tahun ini adalah cybering sejuta nilai, penguatan hilirisasi dan digitalisasi untuk ekonomi kerakyatan dan inklusif dan berdaya saing, merupakan refleksi atas pentingnya mendorong peningkatan daya tambah dari berbagai potensi unggulan di Provinsi Lampung. Acara ini tentu saja dirancang tidak berhenti pada penciptaan transaksi selama kegiatan berlangsung, tapi tentu saja membangun ekosistem untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, dan juga pembiayaan, digitalisasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Diharapkan dapat semakin memperluas manfaat dan jangkauan kolaborasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan tentu saja akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan tentu saja masyarakat.
5: Dirinya berharap Lampung Begawi Siger Fest 2026 dapat menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, sektor keuangan, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong UMKM Lampung semakin produktif dan inovatif. Melalui kolaborasi tersebut, Lampung Begawi diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas serta mendorong produk UMKM Lampung memiliki daya saing di pasar nasional maupun global secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan berupa beras menjadi tambahan persediaan bagi warga di Bandar Lampung. Beras sebanyak 30 kg dinilai membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengatur pengeluaran rumah tangga. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 96.919 penerima manfaat. Bantuan tersebut merupakan penyaluran tahap kedua dari pemerintah pusat dan jumlah penerimanya mengalami perubahan dibandingkan tahap sebelumnya. Pada penyaluran sebelumnya, bantuan pangan diberikan kepada lebih dari 105.000 penerima. Kali ini, sasaran bantuan diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4, sementara sebelumnya cakupan penerima masih sampai desil 6. Perubahan sasaran tersebut membuat bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori penerima sesuai pemuktahiran data. Bagi warga yang menerima, bantuan beras tetap dirasakan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Nining warga Bandar Lampung mengaku senang mendapatkan 3 karung beras dengan total 30 kg. Menurutnya, bantuan tersebut cukup membantu mengurangi kebutuhan membeli beras untuk keluarga.
8: Oh, senang banget, kebantu banget nih. Terima kasih ya untuk Bunda Epa yang sudah memberikan bantuan berasnya, semoga menjadi jaya selalu.
7: Nining mengatakan, bantuan beras tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal serupa disampaikan Wigiati, warga Bandar Lampung. Ia bersyukur menerima bantuan 30 kg karung beras yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
9: Alhamdulillah senang banget, ngebantu banget. Bantuan beras alhamdulillah dapat 30 kilo. Ya, terima kasih banyak lah buat bantuannya dari Bunda ini. Bagaimana ya, membantu, sangat membantu banget ya lah.
7: Wigiati mengaku, bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan rumah tangganya. Bagi penerima, tambahan persediaan beras menjadi salah satu cara membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Nora Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengoptimalkan 31 puskesmas dan 51 pustu untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Layanan tersebut juga dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi warga yang membutuhkan pelayanan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kelurahan selalu bekerja, berkeliling bersama camat dan lurah mendatangi masyarakat.
11: Pemerintah Kota Bandar Lampung memperkuat layanan kesehatan dengan menerapkan sistem jemput bola untuk mendatangi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis. Langkah tersebut dilakukan melalui jaringan puskesmas, pustu, serta aparatur kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan layanan itu ditujukan untuk memudahkan masyarakat, terutama warga lanjut usia yang mengalami kesulitan untuk datang langsung ke puskesmas. Menurut Eva, pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki 31 puskesmas, 51 pustu, dan 126 kelurahan yang dapat menjadi bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas kesehatan bersama camat, lurah, RT, dan unsur lingkungan dapat berkoordinasi untuk mendatangi warga yang membutuhkan pelayanan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses kesehatan tanpa harus datang sendiri ke fasilitas kesehatan. Eva mengatakan pemerintah kota juga terus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui program jaminan kesehatan yang tersedia, termasuk BPJS Kesehatan dan Jam Keskot.
10: Juga kami punya 31 puskesmas, 51 pustu, dan 126 kelurahan selalu bekerja, berkeliling bersama camat dan lurah mendatangi masyarakat Kota Bandar Lampung. Jadi banyak sekali warga masyarakat kadang-kadang terutama yang sepuh. Untuk puskesmas itu mereka kadang-kadang agak susah. Jadi dengan kita jemput bola, insya Allah. Apalagi mereka itu sudah apal benar sama muka RT-nya, muka lingkungannya, sama limasnya, sama lurahnya, sama camatnya. Jadi dengan didatangi itu mereka langsung welcome. Dan mereka sadar bahwa kesehatan ini penting. Dan inilah tugas kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung.
11: Ia menambahkan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah bersama sektor pendidikan dan infrastruktur. Menurutnya, akses kesehatan yang mudah diperlukan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan bekerja dengan baik. Pemkot Bandar Lampung berharap penguatan layanan tersebut dapat memastikan masyarakat di seluruh wilayah kota memperoleh akses pelayanan kesehatan secara lebih mudah dan merata. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca rampungnya proses pemilihan dan penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih di tingkat DPRD, Pemerintah Kabupaten Waikanan bergerak cepat melanjutkan tahapan administratif berikutnya.
12: Maka proses selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Ketua DPRD Kabupaten Waikanan telah menyiapkan.
13: Pasca rampungnya proses pemilihan dan penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih di tingkat DPRD, Pemerintah Kabupaten Waikanan bergerak cepat melanjutkan tahapan administratif berikutnya. Ketua DPRD Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyampaikan surat usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung. Surat tersebut berisi permohonan penetapan dan pengangkatan Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan agar segera diterbitkan surat keputusan atau SK pengangkatannya oleh Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau Dirjen Orda. Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Satu Pemerintahan Daerah Kabupaten Waikanan Ikhwan Ahmadi saat dikonfirmasi terkait progres selanjutnya pengisian kursi kekosongan pimpinan daerah tersebut.
12: Proses pemilihan dan penetapan calon wakil bupati terpilih di DPRD Kabupaten Waikanan hari Kamis kemarin 17 September 2026, maka proses selanjutnya Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Ketua DPRD Kabupaten Waikanan telah menyampaikan surat usulan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung untuk segera menyampaikan usulan penetapan surat keputusan pengangkatan Wakil Bupati Waikanan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah. Itu yang sudah kami lakukan. Kalau untuk agenda pelantikan, kita menyesuaikan dengan keluarnya SK keputusan penetapan dari Menteri Dalam Negeri. Setelah itu keluar, nanti kita berkoordinasi kembali dengan Gubernur Lampung melalui Biro Pemerintahan Provinsi Lampung terkait dengan proses pelantikannya. Begitu.
13: Lebih lanjut, ia mengungkapkan, dengan telah dikirimnya berkas usulan ini, pemerintah daerah Kabupaten Waikanan berharap seluruh rangkaian proses verifikasi di tingkat provinsi maupun pusat dapat berjalan dengan lancar. Hal ini demi segera disahkannya kepemimpinan definitif di Kabupaten Waikanan agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan semakin maksimal. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mutiara Kogo Wonderland merupakan destinasi wisata air yang cocok untuk mengisi liburan bersama keluarga. Selain berbagai wahana permainan air, pengunjung juga dapat memanfaatkan spot foto yang menarik. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
14: Ya. Suasana yang nyaman dan bersih membuat pengunjung betah berlama-lama jika berkunjung ke sini. Selain wahana air, wisata satu ini juga menyediakan area bersantai, gazebo, serta fasilitas pendukung seperti kamar bilas, toilet, dan area parkir yang luas. Dengan biaya yang relatif murah, pengunjung sudah bisa menikmati berbagai fasilitas dan wahana yang tersedia. Pemilik Mutiara Kogop Wonderland, Irmawan, menyampaikan wahana air ini dirintisnya sejak 3 tahun silam. Saat itu, kawasan tempat ia tinggal belum memiliki banyak tempat pilihan wisata yang ramah keluarga. Masyarakat sekitar terpaksa harus pergi hanya untuk sekadar melepas penat atau mengajak anak-anak bermain. Berangkat dari kepedulian itu, Irmawan memiliki satu motivasi sederhana namun kuat, yakni memberikan ruang hiburan yang dekat, terjangkau, dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat sekitar.
15: Ini berdiri motivasinya, saya membangun ini ingin menyenangkan masyarakat sekitar sini. Tetapi karena makin ramai, akhirnya ya seluruh Lampung akhirnya yang kemari ikut-ikut senang juga, bukan masyarakat sekitar sini yang senang. Jadi semua masyarakat Lampung ikut merasakan tenangnya. Menurut si pengunjung, tempatnya bersih, airnya juga bersih. Jadi pengunjung itu ingin kembali lagi.
14: Seorang pengunjung dari Bandar Lampung, Parhan, menuturkan selain tempatnya yang nyaman dan bersih, wahana permainan untuk anak-anak juga terbilang banyak. Apalagi harga tiket masuknya juga terjangkau.
16: Bagus, tempatnya bersih, terus permainannya banyak, jadi buat anak-anak happy juga.
14: Mutiara Kogop Wonderland bukan hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga menjadi ikon kebersamaan bagi warga sekitar. Bagi Irmawan, keberhasilan Mutiara Kogop Wonderland bukan semata soal bisnis, melainkan tentang memberi manfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi pengunjung. Ia berharap tempat ini akan terus tumbuh, menjadi ruang hiburan yang positif, dan tetap setia pada tujuan awal, menghadirkan wisata yang relatif terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Manfaat desa. Manfaat desa kumaju mulai dirasakan petani di sejumlah desa di Lampung, terutama melalui pemanfaatan pupuk organik cair yang disesuaikan dengan potensi pertanian setempat. Program unggulan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal ini dijalankan di 30 desa sebagai proyek, maksud kami sebagai pilot project, dan bertahap menjangkau 2.446 desa di Lampung. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
17: Program Desaku Maju adalah program unggulan dan bagian dari program hasil terbaik yang digagas Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Program Desaku Maju diarahkan untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tahap awal program ini dijalankan di 30 desa sebagai pilot project dengan sejumlah bantuan yang disesuaikan dan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. Di antaranya bantuan bed dryer, pupuk organik cair, dan pupuk bikosi. Sektor pertanian menjadi salah satu potensi utama desa-desa di Lampung dengan komoditas seperti padi, jagung, dan singkong yang menunjukkan produksi signifikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, mengatakan manfaat program mulai dirasakan masyarakat terutama dari pemanfaatan pupuk organik cair yang dinilai mulai menunjukkan hasil pada masa panen. Ditambahkannya, meski saat ini baru 30 desa yang menjadi pilot project, namun program Desa Kumaju ditargetkan secara bertahap menjangkau 2.446 desa di Lampung.
18: Sesuai potensi desa, tetapi desa umumnya di Provinsi Lampung itu adalah potensinya ada sektor pertanian. Artinya dari hasil itu, produk-produk pertanian terutama padi, gabah, maupun jagung, singkong itu sudah menunjukkan peningkatan produksi yang sangat signifikan.
17: Program Desaku Maju diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai hasil pertanian, memperkuat perekonomian desa, serta mendorong masyarakat lebih mandiri dan sejahtera. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menjajaki kolaborasi dengan Universitas Lampung dalam penyediaan venue untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Lampung tahun 2026. Sejumlah fasilitas olahraga Unila diusulkan menjadi lokasi pertandingan yang akan berlangsung 18 hingga 28 November mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
20: Audiensi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung berlangsung Jumat kemarin. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat bersama jajaran pengurus diterima langsung oleh Rektor Unila Lusmelia Afriani. Dalam pertemuan tersebut, KONI Lampung menyampaikan usulan pemanfaatan sejumlah fasilitas olahraga yang dimiliki Unila untuk mendukung pelaksanaan Porprov. Di antaranya gedung serbaguna atau GSG, serta lapangan olahraga yang dinilai dapat mendukung beberapa nomor pertandingan atletik, seperti lempar, tolak, dan lompat.
21: Venue yang ada di Unila untuk Porprov tanggal 18 sampai 28 November yang akan datang, dan ada beberapa venue khususnya SG dan lapangan bola untuk keperluan atletik yang lempar, tolak, dan lompat yang mungkin bisa kita gunakan.
20: Sementara itu, Rektor Unila, Prof. Lusmelia Afriani mengatakan, Unila siap berkolaborasi dengan KONI Lampung dalam menyiapkan venue yang dapat digunakan selama pelaksanaan Porprov.
22: Memberitahu kepada kami bahwa di tanggal 18 sampai dengan 28 ya, Oktober 2026 ini, KONI akan mengadakan Porkom ya.
23: Porprov.
22: Pekan olahraga provinsi, jadi dengan 15 kabupaten kota akan bertanding di sini, mencari bibit-bibit unggul, dan Unila siap untuk berkolaborasi dengan KONI dalam hal menyiapkan venue yang bisa dipakai di Universitas Lampung. Mudah-mudahan aja acaranya lancar.
20: Menurutnya, Porprov menjadi salah satu ajang untuk menjaring bibit-bibit unggul olahraga dari kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran penyelenggaraan Porprov sekaligus mendukung pembinaan atlet dan pengembangan olahraga di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99,9 FM Pro 1 RRI Bandung Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari Minggu pagi. Luar biasa, kayaknya lagi rame banget di Tugu Adipura pada hari ini karena memang ada beberapa event ya, yang pasti Car Free Day dan juga lari. Seru banget, ini lagi cerah juga untuk cuacanya, jadi pas banget untuk Anda yang punya kegiatan di luar ruangan. Sehat selalu ya dan lancar semua aktivitasnya sambil ditemani sama Dian Oktavia tentunya. Di Lampung pagi ini kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu asik akan menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak Barito...
1: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi tentunya untuk Anda yang sedang beraktivitas di sela-sela akhir pekan ini ya. Lumayan banget nih dengan cuaca yang cukup cerah, jadi bisa untuk beraktivitas di luar ruangan. Kalau minggu pagi begini kan juga banyak yang buat kegiatan di CFD ya, Car Free Day, termasuk juga lari gitu. Kayaknya sih lagi rame banget nih di Car Free Day. Soalnya tadi pas lagi berangkat sebelum subuh pun udah rame banget jalanan di ibu kota Provinsi Lampung ini, yaitu Bandar Lampung ya. Tapi yang pasti ya, di tengah cuaca kita yang memang sangat terik ini, walaupun beberapa hari kemarin alhamdulillah banget udah beberapa titik di kota Bandar Lampung diguyur hujan ya. Jadi abu dan debu, residu-residu itu sudah hempas semua dari jalan. Amin. Nah, memasuki penghujung tahun memang cuaca panas serta kondisi kering masih perlu diwaspadai masyarakat Lampung ya pendengar. BMKG memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah masih berlangsung hingga November. Bahkan ada daerah yang berpotensi lebih panjang lagi. Nah, kondisi ini juga bertepatan dengan fenomena El Nino yang bisa memperkuat kondisi kering dan meningkatkan resiko kekurangan air, dampak pada pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan. Forecaster iklim BMKG Lampung Eva Nurhayati menghimbau masyarakat untuk melakukan antisipasi sejak dini. Bisa dengan menghemat penggunaan air, kemudian juga mengikuti informasi dan peringatan dini BMKG. Mulai bisa dihemat-hemat ya sekarang. Kalau mau siram tanaman, coba lebih bisa apa ya, jangan berlebihan gitu pastinya. Karena memang kayaknya nih, kita gak tahu gitu kan akan hujan lagi, hujan lebatnya tuh kapan gitu. Kemarin juga masih yang sekedar gerimis aja gitu. Nah, pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan fokus menjaga ketersediaan pangan dan kebutuhan air bersih masyarakat. Jadi, sebelum air benar-benar sulit dicari, lebih baik kita hemat dari sekarang ya. Karena kalau kemarau masih panjang, jangan sampai yang kering bukan cuma tanah, tapi juga keran yang ada di rumah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin